Jalan ya teman Produat. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Darmo, masih ramai lancar aja. Kemudian di kawasan Jalan Raya Jagir Monokromo ini juga beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan arus lalu lintasnya. Kemudian Jalan Raya Kenjeran ke Kapasan Semik Raja Wali masih cukup ramai lancar aja sih teman Produat. Jalan Kertajaya juga masih terbilang ramai lancar aja untuk pagi hari ini. Dan kemudian Jalan Raya Matiani juga terpantau ramai lancar aja. Untuk informasi cuaca sendiri, Surabaya pagi hari ini sampai siang nanti diperkirakan masih cerah berawan ya. Informasi dari teman-teman BMKG. Buat teman Perdua, tetap hati di jalan, berjalan lagi on the way, kemanapun kamu pergi tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Tema Pro 2, kita flashback dulu tanggal 26 Juni 2026 memperingati hari apa. Dan hari ini yang paling jadi highlight adalah yaitu Hari Internasional Dukung Korban Penyiksaan, teman Pro 2. Dari ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai momen untuk mencegah penyiksaan dan mendukung para korban di seluruh dunia. Kemudian Hari Kemerdekaan Madagaskar yang diperingatin di tahun 1960 dari penjajahan Prancis, teman Pro 2. Dan selanjutnya adalah Hari Kemerdekaan Somalia. Dan ini merayakan kemerdekaan mulai Somalia bagian utara atau Somaliland tahun 1960. Nah, dan ada hari apa lagi yang diperingatin tanggal 26 Juni 2026 ini, teman Pro 2. Tanggalnya bagus ya, 6/26/2026. Wih, pas banget nih teman Pro 2, tanggal cantik gitu ya. Ternyata juga diperingatin sebagai Hari Anti Narkotika Internasional nih, atau HANI ya teman Pro 2. Ini Hari Internasional tentang penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap atau yang ada di Indonesia ya, lebih dikenal dengan sebutan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI, teman Pro 2 begitu. Yang jelas hari ini lagi berulang tahun atau ngerayain anniversary, yang ucapin selamat, mudah-mudahan anniversary-nya berkah teman Pro 2 ya. Jangan puterin spesial lagu dari Leo Dragon, Bintang Hatiku, spesial buat semuanya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu. Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, waktunya hasil polling halu pagi hari ini kita putar ya lagu dari Chainsmokers. Yang paling banyak di polling bareng sama teman Pro 2 adalah yang Smooth ya. Ya udah, karena hasil polling halu paling banyak adalah Smooth, lagu dari Chainsmokers, The Chainsmokers. Langsung jangan puterin aja deh buat semuanya ya. Kalau gitu, this is song for you, enjoy your music.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 bentar lagi jadi bakal up buat topik sepadan, ngomongin soal tipis-tipis aja deh ya. Yang ringan-ringan aja bagi hari ini, nanti ditungguin aja, nanti Injen bakal up. Jadi kamu bisa gabungan nantinya di 0819-8952 atau di DM juga bisa di @pro2 dari SB Teman Pro 2. Oke, sampai jam 10 nanti Injen bakal open topik. Jadi kamu bisa gabungan, bebas mau gabungan yang mana. Yang jelas Injen mau putar satu lagu dari Arsy Widianto, Berharap Sebaliknya, spesial buat kamu semuanya.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Ngobrolnya ngomongin soal perfilman dulu ya, karena di bioskop filmnya lagi bagus-bagus gitu. Kalau bisa kamu nggak, harusnya ada yang tahu lah ya film apa aja ya. Yang lagi muncul di bioskop ada Toy Story 5. Ini film favorit banget tahun perdua. Apalagi kalau bisa hari ini kamu libur, boleh deh jadwalin nonton. Atau gak suka filmnya karena belum lihat dari seri 1 tahun perdua, tapi paling lagi ditunggu dari teman perdua, katanya banyak yang nunggu film Spider-Man yang Brand New Day ini. Nah, gimana ya teman perdua, udah pada nabung-nabung buat nonton belum? Tapi kalau yang Brand New Day masih belum muncul di bioskop ya teman perdua. Tapi kalau misalnya disuruh milih, kamu lo nonton Toy Story 5 atau Spider-Man Brand New Day, atau dua-duanya teman perdua? Kalau misalnya milih salah satu, kasih alasannya ya, kenapa lebih suka yang Toy Story 5 atau mungkin yang Spider-Man Brand New Day. Gabungkan aja di WhatsApp 0819896952 atau di IG @perduaRSBY. Kalau dari Kak Ilham, dia lebih memilih Spider-Man Brand New Day karena ngikutin semuanya, dari Tom Holland, Andrew sampai ke Andrew sampai ke Tom Holland, dia nonton semuanya. Itu kalau Toy Story dia belum nonton semuanya, cuma 1, 2 dan 3 aja dilompatin, 4 belum nonton sampai selesai gitu. Oke deh, sekali juga Bang mau request lagunya Khalid yang In Plain Sight, udah masuk playlist, tinggal puterin aja. Kalau gitu langsung aja nih, spesial buat Kayla dan semuanya.

Persebaya Surabaya ngumpul dulu. 18 Juni 1927, 99 tahun lalu, Persebaya lahir di Kota Pahlawan. Sampai hari ini, 18 Juni 2026, darah hijau kita masih ngalir kenceng. 99 tahun bukan angka yang

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Gedean yuk. Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
1: Abang anterin boleh gak?
2: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
1: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
2: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
2: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

0: fucking kiss him on the mouth.
1: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
2: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
1: Ya udah, ngopak aja yuk.
2: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
1: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
3: Tahu gak apa tuh? Ada Pro2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.
1: Teman Pro 2, kayaknya izin sampai sini aja buat temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 5 tadi sampai dengan jam 10 yang kurang 5 menit lagi. Tadi bakal beralih di Santai Siang ditemenin sama siapa, ditungguin aja. Jelasnya mau ngucapin terima kasih udah gabung di WhatsApp, Instagram, ataupun di live chat aplikasi RRI Digital gitu. Ketemu lagi bareng sama ini di esok hari deh, ya di jam berapa bang, ditungguin aja. Yang jelas kita bisa tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 lebih 3 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, di tengah sorotan minimnya kontribusi sebagian besar BUMD terhadap PAD, Pemprov Jatim melalui Biro Perekonomian memberikan penjelasan. Kepala Bagian BUMD, Biro Administrasi Perekonomian, Setda Prof. Jatim, Kombong Pasulu menegaskan bahwa secara historis akumulasi dividen yang mencapai 6,45 triliun rupiah masih lebih tinggi dibanding total penyertaan modal sebesar 4,15 triliun rupiah. Namun argumen ini ditepis oleh Koordinator Solidaritas Pemuda Mahasiswa SPMMP Jawa Timur, Akiah Soleh. Ia menuntut keterbukaan tata kelola BUMD agar tidak menjadi isu eksklusif pemerintah. Informasi yang kedua, meski memiliki wilayah relatif kecil dan minim sumber daya alam SDA, Kota Mojokerto berhasil menarik perhatian peserta pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 1 angkatan 16 tahun 2026 dari Lembaga Administrasi Negara. Kota ini dipilih sebagai lokasi kunjungan lapangan pendalaman Police Brief berkat berbagai kebijakan inovatif yang mampu mengubah keterbatasan menjadi beragam prestasi dan capaian pembangunan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memaparkan berbagai strategi penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, sektor usaha mikro, kecil dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Kota Mojokerto sehingga

0: perlu mendapatkan afirmasi dan dukungan yang berkelanjutan. Informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep menggelar kirab pusaka keraton sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Wakil Bupati Sumenep, Imam Hashim, mengatakan, kirab pusaka keraton bukan sekedar tradisi tahunan dan seremoni budaya, melainkan memiliki makna mendalam sebagai sarana mengenang sejarah, menghormati jasa para leluhur, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Kirab pusaka keraton Sumenep tersebut juga merupakan rangkaian acara jamasan keris yang dilakukan oleh para empu keris di sentra keris Desa Aeng, Tongtong, Kecamatan Saronggi. Keris yang telah dijamas atau disucikan itu kemudian dikirap dan diserahkan kembali kepada kepala pemerintahan Sumenep untuk disimpan di keraton. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rayanita.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

siang teman pro 2. Hai, gimana kabar kamu? Aku Rianita kembali lagi nemenin kamu di santai siang nih. Dan bakalan banyak banget informasi yang bakal aku update buat kamu. Tapi tentunya ya kan, jam 10 sampai jam 12 siang ini adalah program favorit kamu, yaitu di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist. Jadi langsung aja gabung ya. Bisa kalian melalui WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081908952. Instagram juga di @pro2rrsby ataupun bisa ditelepon di 031534-2353. Dan kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital tentunya, teman Pro 2. Dan pastinya ya, lagu-lagu super enak bakalan nemenin aktivitas kamu di siang hari ini. Aktivitas kamu ngapain aja sih, teman Pro 2, kasih tahu aku dong. Apakah kamu tim yang bekerja ke kantor di hari Jumat siang ini, atau justru kamu adalah tim yang WFH, work from home ya kan, atau kamu tim yang libur nih, libur di hari Jumat, atau ngapain nih kamu teman Pro 2? Apapun aktivitas kamu pokoknya harus ditemenin sama Pro 2 FM ya. Jadi langsung aja request lagu-lagu favorit kamu, aku tungguin sampai jam 12

pagi kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu. Ngaso ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu jam 5 sore sampai jam 7 malam bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso ngobrole arek Surabaya.

Teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, dan ternyata sudah banyak banget yang bergabung ya. Memang ini program paling kamu tunggu-tunggu dan paling favorit kan ya, yaitu di Pro 2 Hitlist. Kali ini ada dari siapa ini ya? Aku baca-bacain dulu yang bergabung di WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Ghazali dari Pasuruan, request lagunya Internasional, Shawn Mendes, If I Can Have You, tolong diputerin. Oke, disiapin ya lagunya Shawn Mendes yang Jika Aku Tidak Mendapatkanmu. Lalu ada dari siapa nih? Halo kak, selamat siang, kenalin aku Putri dari Jombang. Hehehe. Oke, halo Putri. Mau request lagunya Walls Akhir Zaman, Roni Parulian. Kalau aku sih sukanya di rumah aja lebih enak. Oh, oke. Berarti aktivitas kamu di siang ini di rumah aja ya, Putri. Oke deh. Aku siapin ya lagu yang sudah kamu request. Lalu ada siapa lagi nih? Ada dari Stefani Carmelita. Selamat siang, Min. Saya Carmelita, izin request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Thank you. Oke. Disiapin ya lagunya. Lalu lagu apa lagi nih? Ada dari siapa nih? Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, disiapin ya. Oke, aku siapin 4 lagu yang sudah kamu request. Nanti teman-teman Pro 2 yang belum bergabung, ayo segera gabung ya. Bisa melalui WhatsApp di 0819080952 atau melalui Instagram di @pro2rrsby. Aku udah bikin question box di story-nya Pro 2 FM di Instagram. Jadi kamu langsung drop aja tuh lagu-lagu favorit kamu, tulis aja di situ, ketik aja di situ. Bakal aku puterin. Jadi enggak usah khawatir teman Pro 2. Lagu-lagu super enak bakal nemenin aktivitas kamu, maupun kamu di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun kamu berada teman Pro 2. Tentunya Pro 2 FM bakal setia selalu nemenin kamu. Oke deh, langsung aja ya. Aku puterin lagunya Shawn Mendes dengan judulnya If Can Have You.
1: Aduh, lapar nih.
2: Ayo, beli makan yuk.
1: Beli kemana?
2: Kesambelan biasanya aja.
1: Naik apa kesananya?
2: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mager.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti bakal aku temenin terus pokoknya ya. Aku mau sapa-sapa dulu teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di WhatsApp nih. Ada siapa nih? Ada dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, mau izin request lagu dari Tata Janeta Korbanmu Kak. Oke, disiapin ya lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. Lalu ada siapa lagi nih? Siang, aku Lala dari Pekalongan, mau request lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Thank you. Sayangnya judul ini masih belum ada ya di songbanknya Pro 2 Hitlist. Jadi aku puterin lagunya Roni Parulian yang judul lain, oke? Lalu ada dari Ilmi Nurma. Siang Kak, aku Ilmi dari Surabaya Barat nih, mau request lagu barunya Roni Parulian yang judulnya Walls Akhir Zaman. Udah ada belum ya Kak? Thank you. Belum ada nih Kak Ilmi. Jadi bisa request lagunya Roni Parulian judul yang lain ya, karena judul ini masih belum ada di songbanknya. Tapi segera ada kok ya, tenang aja, dipastikan disegerakan bakal ada lagu dengan judul Walls Akhir Zaman by Roni Parulian. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Ali Ghazali dari Pasuruan ini WA lagi nih. Tadi ada yang request Remlot, coba cek question box di IG. Oke, siap, sabar ya, karena yang request ini banyak sekali teman Pro 2. Jadi aku puterin dulu satu-satu ya. Dan langsung aja aku puterin yang pertama adalah requestan dari Lara Purnamasari, judulnya Tata Janeta Korbanmu. Oke, langsung aja aku puterin, enjoy.

Rindu ini akan terus bertahan buat kamu, teman perdua. Tadi aku sudah puterin lagunya Roni Parulian dengan judulnya Angin Rindu ya. Untuk menggantikan requestan lagu barunya dia yang banyak banget ini di request sama teman-teman Pro 2, yaitu yang judulnya Walls Akhir Zaman. Sabar ya, pasti bentar lagi bakal ada di songbanknya Pro 2. Jadi untuk gantinya aku puterin lagunya Roni Parulian yang judul yang lainnya, oke, yang gak kalah enak. Dan aku juga mau sapa-sapa lagi teman-teman Pro 2 yang lainnya yang sudah request lagu. Tadi aku sudah baca WhatsApp, sekarang aku beralih ke Instagram. Ini ada dari Nabila_Apsarini di ujung minggu by Mesahira. Oke, disiapin ya lagunya Mesahira. Lalu ada Dianti_84 yang request lagunya Salah Apa Aku Fajar Nur. Karena judul ini belum ada, aku sudah puterin lagunya Fajar Nur yang judul yang lainnya ya. Lalu ada dari sals.fm, siang kak mau request Hacunya Salma Salsabil ya. Oke, disiapin ya lagunya Hacu. Lalu ada siapa lagi? Ada Satya Vinovic, Liodra Pura-Pura. Oke, disiapin. Terus ada siapa nih? Ada dari Zania, I-nya double 2, A-nya double 2 underscore. Lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Oke, disiapin ya. Aku udah siapin 4 lagu yang sudah kamu request. Untuk teman-teman Pro 2 yang lain yang belum request, ayo segera gabung sekarang juga ya. Aku tungguin sampai jam 12 siang nanti. Jadi langsung aja ketik lagu favorit kamu di question box-nya Instagram-nya @pro2rrisby atau bisa melalui WhatsApp di 081908952. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital, dan kamu yang mau telepon juga bisa banget. Langsung aja call di 031534-2353. Aku tungguin teman Pro 2 sekarang juga.

Lagu Samuel Cipta dengan judulnya Jagat Rasa udah aku puterin spesial buat kamu, teman Pro 2. Terus ada siapa lagi nih yang bergabung ya? Kayaknya banyak banget yang request ya. Ini ada dari LiQ23 nih di Instagram. Kak, izin request lagunya Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Oke, disiapin ya yang Cegil ya, karena yang Bayangan Cinta itu masih belum ada di songbanknya Pro 2 FM. Lalu ada dari siapa nih? Ranca.kaleng. Halo, saya Kevin dari Cianjur, request 420 Mangu, tolong diputerin. Oke, disiapin ya lagunya 420 yang judulnya Mangu. Lalu ada siapa lagi nih? Ada dari Ahmad Dikta, Sumpah Mati, Selena Grace. Oke, disiapin ya lagunya Selena Grace. Lalu ada siapa lagi nih yang bergabung ya? Ini yang lagunya Fajarnu, Salah Apa Aku, ini banyak banget juga yang request tapi masih belum ada ya di songbanknya Pro 2 FM. Sama lagunya Roni Parulian nih yang Wars Akhir Zaman. Tapi sebentar lagi pasti ada kok, oke? Jadi sabar ya, pasti diputerin teman Pro 2, gak usah khawatir. Sama ada dari Sobat Donuka _ Taiwan. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya, Nuka, thank you. Oke, disiapin ya lagunya Nuka yang masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Lalu ada dari siapa lagi nih? Aku scroll-scroll lagi. Oh, ada dari Figi, lagunya Kenris yang Semesta. Oke, disiapin ya teman Pro 2 yang lainnya yang belum bergabung, ayo segera gabung ya. Waktu kamu masih lumayan panjang sampai jam 12 siang nanti. Jadi langsung aja aku puterin lagu yang sudah kamu request ya. Aku pertama dari Nabila Takia yang judulnya Cegil. Enjoy.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

sama Koreanita Tomo Pro 2. Aku mau sapa-sapa lagi ya yang sudah bergabung. Ada dari kiki.mia20. Halo Kak, izin request lagu Sumpah Mati by Nicky Baker. Terus xdavin_ ini juga request lagu yang sama, abcdefgh.ika ini juga request lagu yang sama. Oke, disiapin ya lagunya. Lalu ada dari WhatsApp yang bergabung, ada dari Maria nih. Bilang, siang Kak, izin request lagunya Haha Sabrina Leanor. Makasih Kak. Oke, disiapin ya lagunya Sabrina yang Haha. Lalu ada dari _ Aung Yan Lin dengan request lagunya Mesahira yang Merindu Lagi. Oke, disiapin ya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan untuk yang lagunya udah aku puterin karena kalian request lagu-lagu yang sama ya, yang baru-baru ini udah aku puterin tadi, jadi gak aku bacain lagi ya. Jadi buat kamu yang lainnya yang belum bergabung, ayo segera bergabung, segera request, karena sebentar lagi udah jam 12 siang nih teman Pro 2. Kalau memang sudah gak ada yang request lagi, berarti 3 lagu ini penutup di Pro 2 Hitlist. Dan nanti aku bakal bahas soal kuliner teman Pro 2 ya kan. Karena jam 12 sampai jam 1 siang itu jam-jamnya orang lapar, perlu asupan makanan, membahas seputar kuliner. Oke deh, langsung aja ya aku puterin buat kamu semuanya teman Pro 2 yang sudah request di programnya Pro 2 Hitlist. Yang pertama aku bakal puterin lagunya Nicky Baker and Andi Arianto dengan judulnya Sumpah Mati.

Pentil 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, gak kerasa ya, udah jam 12 siang nih. Ini saatnya aku bergeser dari program Pro 2 Hitlist ke informasi kuliner. Karena apa? Karena siang-siang ya kan, jam 12 sampai jam 1 siang itu jam-jamnya makan siang. Kalau aku gak bahas kuliner tuh gak afdol pastinya ya. Kalau kamu tim siang-siang gini, makan apa? Pasti teman Pro 2 kasih tahu aku dong, kamu paling favoritnya makanan apa nih? Apakah kamu juga pecinta ikan? Kalau aku sih juga suka banget ya sama ikan, apalagi yang namanya ikan salmon. Pasti enak banget. Karena apa? Karena ikan salmon ini banyak banget khasiatnya ya kan. Apalagi ikan salmon ini atau yang biasa disebut dengan Salmo salar dan famili Salmoneidae adalah spesies anadromus yang hidup di dua ekosistem nih. Menetas di air tawar, bermigrasi ke laut untuk tumbuh dewasa, lalu kembali ke sungai asal untuk berkembang biak. Ikan ini dikenal sebagai superfood karena kaya akan protein dan asam lemak omega. Tentunya juga salmon ini kan punya siklus hidup yang ekstrim ya. Salmon tuh melakukan perjalanan ribuan kilometer melintasi samudra dan melawan arus sungai untuk bertelur di lokasi yang sama persis tempat ia dilahirkan. Setelah bertelur, umumnya mereka akan mati karena kelelahan kan. Ternyata enggak lah sama berdua. Dan juga nutrisi unggulannya itu dalam setiap 100 gram salmon terdapat sekitar 20 gram protein, vitamin B kompleks, vitamin D, dan antioksidan kuat seperti astaxanthin yang memberikan warna orange kemerahan pada dagingnya. Aduh, membayangkannya saja aku sudah ngiler. Enak banget loh ikan salmon ini. Ikan salmon tuh juga bisa dibuat varian apapun. Ditaruh ke nasi ya kan, atau sama kentang, dicampur apapun sayur itu juga enak. Dijadikan sushi, biasanya sushi premium karena ada salmonnya. Wah, itu bikin selera makannya itu jadi meningkat ya kalau lihat ikan salmon, karena memang udah enak di lidah, enak juga di badan gitu. Dan juga kesehatan jantung dan otak ini menjaga banget loh, apalagi kalau kamu suka mengkonsumsi ikan salmon, karena tingginya kadar omega 3 itu sangat baik untuk menurunkan resiko penyakit jantung, mencegah pikun, dan mendukung perkembangan sel saraf anak. Dan juga untuk perawatan kulit, kalian pernah gak sih kalau ke klinik ya, pasti denger namanya DNA salmon. Pasti kan kalian pernah terbesit di telinga kalian tuh kalau ke klinik itu kayak kamu lihat menu-menunya ya, apa aja sih perawatannya, pasti ada tulisannya DNA salmon dari beberapa jenis perawatan yang lainnya yang ada di klinik langganan kamu, teman Pro 2. Karena apa? Karena ekstrak DNA ikan salmon tuh sering digunakan dalam dunia kecantikan, jadi skin booster. Karena dipercaya mampu memperbaiki jaringan kulit, menyembuhkan luka, dan bersifat anti-aging. Jadi menolak penuaan dini gitu ya. Dan di pasar Indonesia, pasar salmon tuh umumnya tersedia sebagai fillet impor Atlantik atau Pasifik dengan harga yang berkisar antara Rp30.000 hingga Rp60.000 per 100 gram tergantung pada kualitas kesegarannya. Gitu teman Pro 2. Oke deh, nanti aku bakal lanjut lagi membahas tentang ikan salmon. Jadi kamu gak usah kemana-mana, gak usah ganti channel. Di sini aja di 95,2 Barada RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

Ku ingin kau mati saja dari Souljah. Sudah aku puterin buat kamu semuanya, Tomang Pro 2. Tapi kamu gak boleh mati dulu ya. Karena aku bakal kasih kamu informasi seputar, apalagi kalau bukan kuliner, bersambung dari infoku tadi tentang ikan salmon. Kali ini aku bakal kasih tahu kamu, Tomang Pro 2, cara mengolah salmon secara sehat. Ya, memang metode terbaik untuk mempertahankan kandungan asam lemak omega-3 dan protein adalah menghindari suhu yang terlalu tinggi atau penggorengan dengan minyak banyak atau deep fry ya. Karena kalau enggak hanya salmon ya, ikan apapun kalau memang kamu memasaknya, mengolahnya dengan suhu yang sangat tinggi atau dengan penggorengan dengan minyak yang sangat banyak, itu akan berkurang banget, akan berkurang banget proteinnya ya, Tomang Pro 2. Kandungan ikannya itu nggak bakal se-fresh kalau kamu mengolahnya dengan suhu yang nggak terlalu tinggi, mungkin dengan cara metode panggang oven atau baking. Caranya itu ya, lumuri salmon dengan sedikit minyak zaitun, perasan lemon, bawang putih, cincang, garam, dan lada hitam. Panggang pada suhu 200 derajat Celcius selama 12-15 menit. Dan alasan nutrisi, suhu oven yang stabil itu mempertahankan kelembapan alami daging sehingga omega 3 itu nggak rusak, Tomang Pro 2. Nggak hanya ikan salmon aja, ikan yang lain pun juga sama ya. Jangan terlalu tinggi suhunya, nanti bakal hilang itu omega-3-nya ya. Atau mungkin bisa juga dengan metode kukus kertas atau pan searing atau in papillot. Caranya itu ya, bungkus salmon bersama sayuran seperti asparagus atau wortel. Itu menggunakan kertas roti, parchment paper. Kukus atau panggang sebentar di atas teflon selama 10 menit, Tomang Pro 2. Alasan nutrisinya ya, karena uap air yang terperangkap di dalam bungkusan itu mematangkan salmon tanpa menghilangkan vitamin larut air seperti vitamin B kompleks. Gitu, Tomang Pro 2. Tapi kamu tahu nggak sih perbedaannya salmon liar vs salmon budidaya? Kedua jenis ini tuh memiliki perbedaan signifikan loh dari segi nutrisi, lingkungan hidup, dan tampilan fisik. Kalau salmon air, wild salmon, habitatnya itu hidup bebas di laut dan sungai alami. Kalau yang budidaya itu hidup dalam jaringan apung di laut. Kalau pakannya yang salmon liar itu memakan organisme laut kecil kayak udang, krill. Sedangkan yang budidaya itu diberi pakan pelet tinggi lemak dan protein gitu. Dan warna dagingnya itu merah tua terang alami dari zat astaxanthin. Nah, kalau yang budidaya lebih ke oranye pucat. Jadi dari pewarna makan tambahan gitu. Orange-nya itu pucat gitu, Tomang Pro 2. Tapi kalau yang benar-benar asli salmon liar ya di laut itu merah tua terang, terus rendah kalori, lemak jenuh sangat sedikit. Kalau yang budidaya itu kalori lebih tinggi, lemak totalnya juga lebih banyak. Sedangkan omega 3, kalau yang ikan salmon liar, yang wild salmon itu tinggi dengan profil asam lemaknya yang stabil. Sedangkan yang budidaya sangat tinggi namun juga tinggi omega 6 gitu. Jadi nggak hanya omega 3 aja, ada omega 6. Dan kalau kontaminannya, resiko paparan merkuri organik yang rendah. Kalau yang budidaya, resiko paparan antibiotik atau polutan kimia. Gitu, Tomang Pro 2. Perbedaan antara kedua ikan salmon ini, yang satu VS salmon liar sama yang salmon budidaya. Dan tentunya aku juga bakal balik lagi, Tomang Pro 2 ya. Jadi tenang aja.
sambil aku kasih informasi seputar ikan salmon, aku juga menghadirkan lagu-lagu yang super enak menemani aktivitas kamu, apalagi di jam-jam segini, jam-jamnya makan siang. Jadi kamu jangan hanya bekerja, jangan hanya beraktivitas aja, tapi kamu juga nggak boleh telat makan ya Tem Pro 2, demi kesehatan kamu. Karena kesehatan tuh mahal ya, jadi kamu nggak boleh sampai sakit, harus sehat selalu. Karena memang makanan apapun kalau selama sehat ya itu pasti enak. Tapi kalau sakit mau makan semahal apapun, seenak apapun tuh nggak kerasa enak teman bro dua, nggak bakal ngerasain enak. Karena apa? Karena sakit. Jadinya makanan apapun nggak kerasa enak. Jadi yang paling utama ya memang kamu harus sehat. Karena kalau kamu sehat, kamu bisa beraktivitas, bisa makan makanan yang kamu suka dengan hal-hal yang enak juga. Pokoknya pikiran enak ya kan, makanannya juga enak. Karena apa? Karena kamu sehat. Jadi harus jaga kesehatan ya teman-teman.

0: 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Masih seputar kuliner teman pro 2 ya. Aku sambung sama yang tadi, masih seputar ikan salmon juga. Kali ini aku bakal infoin tentang manfaat spesifik salmon. Karena memang manfaat untuk diet, penurunan berat badan ini cocok banget buat kamu yang lagi diet ya. Karena salmon ini efek kenyangnya lebih lama, kandungan protein tinggi, memicu produksi hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang pada otak, sehingga mengurangi keinginan untuk ngemil. Tentunya juga meningkatkan metabolisme, seperti lemak sehat omega-3, membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mempercepat pembakaran lemak tubuh saat berolahraga. Apalagi kalau kamu disambi dengan nge-gym atau angkat beban, itu makin cepet banget teman berdua. Lalu manfaat untuk kesehatan kulit ya kan, itu mencegah penuaan dini. Antioksidan, astaxantin dalam salmon itu jaga elastisitas kulit dan melawan radikal bebas akibat paparan sinar UV matahari. Tapi kulit itu gak hanya dijaga di dalam, tapi dijaga juga di luar ya. Walaupun kamu sudah makan ikan salmon, tapi kalau kamu gak pakai sunscreen atau sunblock ya sama aja bohong ya. Jadi kamu harus kombinasikan luar dan dalam untuk perawatan tubuh kamu, kulit kamu teman pro 2. Kalau beraktivitas di pagi hari, siang hari, jangan lupa pakai sunblock, pakai sunscreen. Tapi juga diimbangi dengan makanan yang sehat tapi tetap enak gitu. Contohnya ya ikan salmon. Lalu juga hidrasi kulit tuh maksimal kalau di ikan salmon. Omega 3 itu memperkuat lapisan pelindung kulit, skin barrier gitu, dan mengunci kelembapan dan meredakan peradangan akibat jerawat atau eksim. Gitu teman pro 2. Dan aku juga bakal kasih tips singkat ya. Kalau kamu beli ikan salmon di supermarket daerah rumah kamu ya, itu jangan lupa kamu harus periksa tampilan fisiknya, kayak mata sama kulit ikan itu. Kalau warna daging itu pilih salmon dengan warna merah muda cerah atau oranye segar ya, bukan yang pucat. Hindari daging yang terlihat pucat, kusam atau memiliki bintik kecoklatan. Dan juga perhatikan garis putih atau lemaknya. Pastikan garis-garis lemak putih pada daging itu terlihat jelas dan rapi. Garis yang kabur atau melebar nggak wajar itu menandakan daging sudah nggak segar lagi teman pro 2. Tentunya juga kondisi kulit ya. Jika membeli potongan yang masih ada kulitnya, pilih kulit yang berwarna perak, berkilau dan tidak berlendir tebal. Tentunya mata ikan itu matanya harus utuh. Pilih ikan yang matanya jernih, menonjol dan hitam bersih. Jangan pilih ikan yang matanya cekung atau keruh. Dan tentunya ikan salmon tuh kamu perhatikan juga tekstur daging. Jadi kembali ke bentuk semula, tekan daging salmon secara perlahan menggunakan jari. Salmon yang segar itu memiliki tekstur padat dan kenyal, sehingga bekas tekanan akan langsung hilang jika bekas tekanan jari itu tetap membekas. Artinya apa? Daging sudah mulai membusuk. Dan kamu juga harus perhatikan bahwa daging itu nggak lembek. Hindari daging salmon yang terasa lembek, berair yang berlebihan atau hancur saat disentuh. Nah itu pasti udah gak seger lagi teman pro 2 kalau ciri-cirinya hancur saat disentuh. Kamu juga bisa dengan mencium aroma ikannya, aroma laut yang segar. Itu salmon segar harus memiliki aroma itu, yang segar khas laut atau air tawar, atau bahkan tidak berbau sama sekali. Hindari bau amis yang menyengat ya kan, karena yang berbau amis tajam, bau asam atau bau menyengat seperti amonia itu benar-benar ternyata kamu juga bakal ngerasain bahwa ikan itu nggak segar teman pro 2.
Terus juga perhatikan suhu penyimpanannya. Pastikan salmon diletakkan di atas hamparan es batu yang tebal untuk salmon segar ya, atau di dalam freezer yang suhunya stabil untuk salmon beku. Terus bebas cairan merah. Jika membeli salmon dalam kemasan plastik mika atau tray, pastikan tidak ada genangan cairan merah atau air di dasar wadah, karena itu tanda bakteri mulai berkembang. Pastinya harus cek tanggal kadaluarsa juga ya. Periksa tanggal pengemasan packing date-nya sama tanggal kadaluarsa atau expired date-nya pada label. Gitu teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, bentar lagi udah mau jam 1 siang. Dan aku harus beranjak nih dari info seputar kuliner. Aku akan bergeser ke informasi olahraga. Jadi bakal ada informasi apa aja yang bakal aku kasih ke kamu. Makanya tungguin aja, gak usah kemana-mana. Di sini aja dong, di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Sport Corner, Aktual Sport News.
1: Teman Pro 2, gak kerasa ya, udah jam 1 siang. Ini saatnya aku beranjak dari info kuliner ke informasi olahraga di Sport Corner, Teman Pro 2. Kalau kamu pecinta bulu tangkis, olahraga bulu tangkis, ayo merapat ke sini karena aku bakal kasih informasi terupdate buat kamu. Ternyata ya, tim Indonesia itu membuka kiprah pada kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Korea Selatan 2-0 pada laga grup D yang berlangsung di Yasushiro City General Gymnasium Jepang. Wow, keren. Garuda Muda ini tampil dominan sejak set pertama untuk menang 5-5-2-4 sebelum kembali mengamankan set kedua dengan skor 5-5-4-1. Hal tersebut ya, hasil itu jadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke perempat final. Dan pada set pertama, Indonesia itu langsung mengendalikan permainan sejak partai pembuka. Pasangan ganda putri, Halifia Usni Pratiwi dan Aurelia Syakira Putri itu membawa Indonesia unggul 11-5 atas Kim Han Bi and Yoo So-young. Keunggulan itulah yang kemudian diperbesar Mayla Cahya Avilian Pratiwi yang tampil solid untuk membawa Indonesia memimpin 22-6 atas Kim Bo Hai. Fardan Rainanda Jo juga menjaga momentum dengan menambah keunggulan menjadi 33-12 atas Jun Wuju. Dan Raihan Dava Elsel Pramono dengan Atresia Nova Kandani lalu membawa Indonesia unggul 4-4-2-1 di sektor ganda campuran. Sebelum Muhammad Rizky Mubarok dan Raihan Dava Elsel Pramono menutup set pertama dengan kemenangan 55-24, Teman Pro 2. Indonesia ini sempat loh mendapat tekanan pada awal set kedua setelah Halifia dan Aurelia tertinggal 8-11 dari Kim Han Bi dan Yoo So-young. Namun Mayla mampu mengembalikan keunggulan Indonesia menjadi 22-17 saat menghadapi Kwon Min Kyo. Wah, keren ya Teman Pro 2 ya. Congratulations pokoknya untuk Indonesia ya, yang buka kejuaraan Asia Junior 2026 dengan taklukan Korsel Korea Selatan. Kalian suka banget gak sih sama olahraga yang satu ini? Kalau aku sih suka ya, karena ini juga mirip-mirip dengan tenis juga, cuman tenis mungkin raketnya lebih berat ya, bolanya juga lebih berat. Dan tapi ini juga olahraga yang keren banget loh, bulu tangkis itu ya. Yang penting kalian gak mager aja untuk nangkis koknya. Kadang biasanya teman-teman Pro 2, kalau kamu lagi olahraga sama teman-teman kerja kamu atau teman komunitas kamu di bulu tangkis, kadang kan ada orang mager banget ya, aduh koknya jauh banget deh, udah deh gak usah diambil biar dia yang menang. Jangan ya, ya dianggap aja sebuah permainan, sebuah game gitu ya, untuk menghasilkan keringat. Ya kalian harus kejar tuh koknya, jangan sampai terlepas ya. Apalagi kalau memang koknya itu tidak berada di luar set. Jadi kamu harus tangkis tuh koknya ya, jangan sampai lawan menang, oke? Oke deh, nanti aku juga bakal balik lagi seputar informasi olahraga, bakal aku info apa lagi, makanya ditungguin aja. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM.

0: longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Teman terbaik kamu.

0: mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh, aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu, mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita, kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO, lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew, capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya, belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman. Radio station BTSN.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

GAC, Gamaliel Audrey Cantika dengan judulnya baru udah aku puterin spesial buat kamu teman Pro 2 dan masih di zona olahraga ya, Sport Corner. Bakal bahas seputar informasi olahraga. Kalau tadi aku sudah bahas tentang pebulu tangkis, aku sekarang bergeser ke dunia basket nih. Charlotte Hornets berniat menukar bintang utama mereka yakni LaMelo Ball dan juga Josh Green ke Minnesota Timberwolves dalam kesepakatan besar ya yang melibatkan Nash Reid serta sejumlah aset pilihan draft putaran pertama dan kedua NBA. Informasi itu kebijakan itu kencang terhembus teman berdua sehingga jadi salah satu sorotan dalam persiapan tim menuju NBA 2026-2027. Sejumlah media arus utama mainstream di Amerika Serikat pun juga menyebut nih sebagai ganti dari pertukaran itu, Hornets memperoleh forward atau center Nash Reid. Kemudian mereka mendapatkan sejumlah paket draft, yaitu satu pilihan putaran pertama NBA tanpa perlindungan atau unprotected first round pick pada 2033 dan tiga hak tukar pilihan putaran pertama pick swap pada 2028, 2029, dan 2030 serta tiga pilihan putaran kedua untuk tahun 2029, 2032, dan 2033. Kesepakatan itu jadi salah satu transaksi terbesar NBA teman Pro 2. Dan Ball yang selama ini jadi wajah Hornets sejak terpilih sebagai pilihan ketiga NBA Draft 2020 yang merupakan peraih penghargaan NBA Rookie of the Year 2021 dan telah berkembang menjadi salah satu point guard paling kreatif di liga. Kehadirannya pun diharapkan memperkuat skuad Timberwolves yang tengah berupaya meningkatkan daya saing di wilayah barat. Selain Ball, Timberwolves juga akan memperoleh Green yang dikenal sebagai pemain sayap dengan kemampuan bertahan dan transisi yang solid teman Pro 2. Dan memang ya, Hornets itu berniat tukar LaMelo Ball ke Timberwolves teman Pro 2. Ya semoga aja ini kedepannya makin baik ya, karena ada keputusan ini gitu. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi masih seputar olahraga. Jadi kalau kamu yang penasaran bakal ada informasi apa lagi, makanya gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

sejati tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman perdua berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

Masih di Sport Corner teman Pro 2 barengan sama aku Rianita di sini. Kalau tadi aku sudah membahas bulu tangkis dan juga basket, kali ini ke tenis teman Pro 2 ya. Karena petenis putri Indonesia Aldila Sujiadi bersama pasangannya Vera Zonareva melangkah ke semifinal di Bad Hamburg Open 2026 setelah meraih kemenangan yang meyakinkan atas ganda Slovenia Andreja Klepak sama Nika Radišić gitu teman berdua. Dalam pertandingan perempat final ajang lapangan rumput WTA 500 yang berlangsung di Bad Hamburg Jerman, Aldila dan Zonareva itu menang 2 set langsung 6-1, 6-2. Demikian ya. Gila ya, keren. Dan pada set pertama Aldila dan Zonareva itu langsung mengambil alih kendali dengan mematahkan servis lawan pada game pembuka. Mereka kemudian menambah 2 break lagi untuk menutup set dengan kemenangan telak 6-1. Dominasi itu berlanjut pada set kedua. Aldila dan Zonareva itu terus menjaga tekanan dan mampu mengontrol jalannya pertandingan hingga mengamankan kemenangan 6-2 sekaligus memastikan satu tempat di babak semifinal. Kemenangan itu diraih dengan penampilan dominan sejak awal pertandingan teman Pro 2. Aldila dan Zonareva ini mampu menekankan lawan ya, menekan melalui permainan servis yang solid dan pengembalian yang efektif sehingga ya tidak memberi banyak kesempatan bagi Klepak dan Radišić untuk mengembangkan permainan gitu. Congratulations ya. Apalagi ini atlet dari Indonesia, membanggakan Indonesia. Semoga teman-teman Pro 2 semuanya bangga ya dengan warga negara Indonesia. Walaupun memang ada berbagai faktor-faktor yang mungkin tidak kamu sukai, tapi ayo kita harus sama-sama membangun Indonesia jadi lebih baik lagi dalam sektor apapun ya. Gak hanya sektor olahraga, sektor lainnya seperti entertainment juga bisa ya teman Pro 2 ya. Karena gak kerasa banget ya, bentar lagi udah jam 2 siang. Ini saatnya nanti aku beralih dari zona olahraga ke zona entertainment. Jadi bakal apa aja yang bakal aku kulik, informasi apa sih yang bakal aku kasih ke kamu teman Pro 2 ya, ditungguin aja pokoknya, stay tune terus di Pro 2 FM.

Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan.

E-Zone, today's entertainment. Teman Pro 2, gak kerasa banget nih, udah jam 2 siang. Ini saatnya dari info olahraga aku beralih ke E-Zone, zona entertainment Teman Pro 2. Dan kali ini datang dari artis penyanyi fenomenal. Kalian pasti suka banget sama artis satu ini, yaitu dari siapa lagi kalau bukan Taylor Swift. Ada apa nih ya dengan Taylor Swift? Ternyata ya, pihak kepolisian New York itu sebut sudah mendapatkan arahan peluang lonjakan keramaian penggemar Taylor Swift di area Madison Square Garden MSG. Arahan itu konon mulai jadi pembahasan seiring dengan semakin dekatnya acara pernikahan Swift dengan Travis Kelce yang disebut akan dihelat pada 3 Juli 2026 nih di MSG. Dan menurut sejumlah petugas NYPD secara anonim ya kepada Variety, kepada mereka sudah juga diberi pengarahan ya tentang potensi kedatangan penggemar Taylor Swift, paparazzi, dan penonton pada hari pernikahan itu. Selain itu juga, topik pernikahan Taylor Swift dengan Travis Kelce pada 3 Juli 2026 mendatang itu di Madison Square Garden, yang juga disebut sudah jadi topik diskusi dan hiburan saat mengobrol dengan teman-teman mereka nih di kepolisian. Dan juga MSG itu merupakan tempat yang mencolok ya, masuk akal bagi Swift untuk menjaga pernikahannya tetap privat dan aman gitu. Dan hal itu juga karena Madison Square Garden itu tidak mengizinkan pengambilan foto dari atas atau orang yang menyelinap masuk, dan memiliki fasilitas seperti parkir serta tempat penurunan penumpang yang aman. Tempat itu juga dapat digunakan untuk pertunjukan musik ya, jika Swift atau salah satu temannya ingin menghibur para tamu. Taylor Swift sendiri dan Travis Kelce itu disebut akan menikah di Madison Square Garden New York City pada 3 Juli 2026. Dan seseorang sumber ya mengatakan juga kepada Pexis-nya bahwa seluruh pihak yang terlibat tuh diminta untuk menutup mulut mereka. Taylor Swift dan Travis Kelce juga disebut sudah mengajukan izin penutupan jalan di sekitar area Madison Square Garden pada 2 hingga 4 Juli mendatang. Ya, gimana nih? Kalian bakal bayangin gak bakal secantik apa Taylor Swift di acara weddingnya ya kan? Dan tentunya juga ya, ya seperti sesuai yang diberitakan juga bahwa Balai Kota New York City itu mengonfirmasi bahwa ada permohonan izin yang diajukan ke Street Activity Permit Office untuk tanggal itu juga. Dan izin itu diajukan pada Juni 2026 oleh Winix Production dan meminta penutupan jalan di sekitar MSG serta pemasangan tenda umum di luar bangunan yang akan menampung 500 hingga 999 tamu. Dan secara terpisah juga, skala pesta yang terbilang masif itu di mana acara sakral tersebut diperkirakan bakal dihadiri oleh 1.100 hingga 1.200 tamu, Teman Pro 2. Sejumlah pesohor dikabarkan masuk daftar tamu eksklusif itu. Wow, bakal sekeren apa ya sahabatnya Selena Gomez ini. Kalian pasti juga meyakini bahwa mereka berdua, Selena Gomez dan Taylor Swift ini memang benar-benar bestie ya, nggak mungkin nggak diundang gitu. Dan undangan-undangan itu pasti tersebar ya, nggak hanya di Selena Gomez, tapi juga di kerabat lainnya seperti Gigi Hadid, ya kan. Terus ada Ed Sheeran, Carly Close, Suki Waterhouse, Zoe Kravitz, pokoknya banyak deh. Pokoknya Teman Pro 2, ditungguin aja deh ya kebahagiaan mereka yang mau wedding ini tanggal 3 Juli 2026 mendatang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang, kok gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk, dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Masih di Zona Entertainment, teman-teman berdua barengan sama aku Rianita ya. Kalau tadi aku sudah kasih informasi seputar Taylor Swift dan calon suaminya ya kan. Dan sekarang aku bergeser ya ke mana lagi kalau bukan ke Netflix yang kantongi hak film Sesame Street. Ternyata Netflix itu berhasil loh teman-teman berdua memenangkan hak produksi film ini setelah mengungguli pesaing lain dalam proses penawaran yang melibatkan dua perusahaan besar. Dan perebutan hak film Sesame Street itu berlangsung selama sekitar 1 tahun terakhir. Dan Netflix pun disebut berhasil menyingkirkan Universal. Dan menurut sejumlah sumber juga ya, Warner Bros. Itu diberitakan juga ternyata ya Warner Bros. Itu tidak pernah berhasil merealisasikan proyek film Sesame Street. Meski telah memegang hak film itu selama sekitar 1 dekade loh. Padahal udah lama banget ya, teman berdua udah sampai 1 dekade. Dan hal itu juga yang membuat Warner Bros. Mundur lebih awal dari persaingan. Setelah itu Netflix dan Paramount sempat menunjukkan minat untuk mengakuisisi hak tersebut. Namun di tengah situasi ya, Universal itu menunjukkan eksistensinya menjadi pesaing kuat dengan melibatkan dua sutradara nih. Ada Daniel Kwan dan Daniel Scannert yang alias The Daniels. Dua sutradara itu dikenal lewat film Everything Everywhere All at Once sebagai produser. Selain itu juga Phil Lord dan Christopher Miller juga turut bergabung dalam proyek itu. Meski demikian, menurut sumber terkait juga tidak ada pihak yang dikaitkan sebagai sutradara. Gitu teman berdua. Menurut kamu gimana nih? Netflix ternyata udah kantongi hak film Sesame Street nih. Bakal diapain nih ya film ini sama Netflix? Ya kita lihat aja teman berdua ya. Semoga semakin lebih baik lagi ke depannya. Yeah.

Masih di mana lagi kalau bukan di ya di inilah ya entertainment, informasi entertainment Tempro 2. Kalau tadi aku sudah membahas tentang pernikahannya Taylor Swift, terus film ya kan. Tapi filmnya yang film lucu-lucu yang tadi. Kalau sekarang versi film yang horor ya. Bakal ada apa nih? Ternyata ya, Obsession menjadi film horor psikologis garapan sutradara dan penulis Cory Barker yang luar biasa menarik perhatian global. Sejak tayang Mei bulan lalu ya, bulan Mei lalu 2026 di Hollywood. Perjalanan Obsession sejak rilis pada 15 Mei di tangga box office itu dapat dikatakan sebagai catatan sejarah baru yang langka. Kenapa kok dibilang gitu ya? Karena deadline pada pertengahan Juni yang memberitakan film yang diproduksi dengan $750,000 ini ya, di awalnya itu dibeli Focus Features di ajang Toronto International Film Festival 2025 dengan nilai kesepakatan sekitar $15 juta. Keputusan investasi Fokus langsung terbukti membuahkan hasil yang manis. Sejak pekan perdana pembukaannya yang sukses mengantongi $17.1 juta ya secara domestik, dan kejutan sesungguhnya itu baru dimulai setelah pekan pertama tersebut berlalu. Dan di saat berbagai sebagian besar film horor ya mengalami penurunan drastis pada pekan kedua, penjualan tiket Obsession justru melonjak tajam hingga 39%. The Hollywood Reporter pun bahkan juga mencatat ya pencapaian ini sebagai lonjakan akhir pekan kedua terbesar di era modern untuk periode di luar musim libur Natal. Dan momentum magis ini terus berlanjut ke pekan ketiga dengan kenaikan pendapatan kembali sebesar 14%. Dan kritikan dari Collider bahkan menyandingkan tren pertumbuhan konsekutif 3 pekan berturut-turut ini dengan pencapaian film fiksi ilmiah klasik garapan Steven Spielberg. Ya, sebagai judul yang mampu tumbuh konsisten ya di luar koridor liburan utama. Ketangguhan performa film yang dibintangi Michael Johnston dan Indin Navarrete itu belum mereda di pekan keempat. Film itu juga tercatat hanya mengalami penurunan pendapatan yang sangat tipis, yakni 7%. Hal itu sekaligus menetapkan rekor baru sebagai performa bertahan di pekan keempat terbaik dan tertinggi yang pernah dicatatkan film horor sepanjang sejarah Tempura 2. Kamu udah pernah lihat film ini gak sih? Coba deh kalau yang belum lihat, ini pasti rekomendasi banget nih film horor ini untuk dilihat ya Teman Pro 2. Karena ya itu catatan rekor box office horor fenomenal Obsession.

Indonesia. Istilah bodoh nekat itu meledak di akhir tahun 80-an. Pas puluhan ribu warga Surabaya ini nekat menginvasi Jakarta demi Persebaya. Fix, ini jadi awal mula tren away days massal di tanah air. Gak lama setelah itu, lahirlah Bonita alias bonek wanita di era 90-an. Kehadiran Bonita ini benar-benar merubah vibe stadion jadi ramah gender, estetik, dan juga penuh kekeluargaan. Jadi, kombinasi bonek dan Bonita itu bukti kalau model nekat ini bisa berubah jadi loyalitas yang super positif dan juga kreatif. Salam satu nyali, Wani.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: keep watching.
1: Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah jam 3 siang nih. Ini saatnya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much ya buat kamu yang sudah mengikuti dari Pro 2 Hit List, terus beranjak ke info kuliner, terus ke Sport Corner, info olahraga, dan terakhir ini di E-Zone, info entertainment, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang sudah bergabung dari jam 10 siang tadi. Tapi kamu gak usah sedih, gak usah risau, gak usah galau. Karena apa? Karena nanti bakal ada sore ceria ditemenin sama Fira Angkasa, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka mendengarkan lagu-lagu yang super enak, ya udahlah di sini aja, nggak usah kemana-mana, di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman.

Saatnya Info Pro 2.

Pukul 3 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Pemkot Surabaya berencana menjadikan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya materi pembelajaran. Langkah itu memperkuat pemahaman sejarah dan menanamkan nilai perjuangan Bung Karno. Hal itu disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi saat peluncuran buku di Balai Budaya Balai Pemuda Surabaya. Pemkot akan menyebarkan buku secara masif ke sekolah SD dan juga SMP Kota Pahlawan. Dan menurutnya, buku tersebut diharapkan dapat menjadi sarana belajar memahami sejarah perjuangan Bung Karno.

Muay Thai Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif di panggung dunia. Meski belum berhasil meraih medali emas, kontingen merah putih mampu membawa peluang dan juga mampu membawa pulang 7 medali dari ajang IFMA Senior World Championships yang digelar di Malaysia pada 16 hingga 26 Juni 2026. Hasil tersebut menjadi indikator bahwa atlet Indonesia semakin bersaing dengan para petarung terbaik dunia. Dari kejuaraan bergengsi tersebut, Indonesia mengoleksi 3 medali perak dan 4 medali perunggu dari berbagai nomor pertandingan. 3 medali perak disumbangkan Aldento pada nomor Weiku Mil Elite, Gina dan Kalia di nomor Muay Thai Senior U24, serta Elia pada kategori School U16.

0: Jakarta, Sulawesi. Duta Besar RI untuk Takhta Suci Michael Trias menilai dari Urip ini memberikan peran yang besar menjaga kelestarian wastra Indonesia melalui berbagai karya. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin info

Selamat sore teman Pro 2. Hai, kali ini Fira nemenin kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam. Jadi buat kamu, langsung aja kamu gabungan juga nih ya. Karena di sore ceria juga bakalan ada ngobrol-ngobrol spesial bareng tamu-tamu yang keren banget nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

0: Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Santai dulu sejenak, naikin volume. 95,2 Pro 2 FM selalu siap nemenin dengan musik pilihan.
2: Oke, teman Pro 2, kamu masih di sore ceria. Dan untuk info yang akan aku kasih di info lokal kali ini dari Gubernur Kofifa Indar Parawansa yang memimpin high level meeting forum investasi tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan tim percepatan akses keuangan daerah pada hari Kamis kemarin gitu ya teman Pro 2. Dan pada kesempatan tersebut Gubernur Kofifa ini melakukan kick off launching East Java Investment Forum dan ini ditandai juga dengan peletakan telapak tangan pada totem bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur serta juga bersama PLH Kepala OJK Jatim. Nah, pada tema tersebut yang mengusung tema investasi berkualitas, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera, Kofifa ini mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi mempercepat investasi di Jawa Timur. Karena ekosistem investasi itu harus dibangun gitu ya, melalui komitmen bersama, terus komunikasi juga antar pemangku kepentingan, dan pastinya juga diperkuat dengan iklim investasi yang semakin kondusif gitu. Nah, dari Gubernur sendiri ini menjelaskan ada percepatan investasi juga dilakukan melalui 4 fokus utama, antara lain untuk harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan strategis, percepatan pembangunan kawasan industri serta infrastruktur pendukung, dan penguatan investment project ready to offer gitu. Dan pastinya juga peningkatan kepastian berusaha melalui penyelesaian hambatan investasi dan implementasi deklarasi anti premanisme seperti itu teman Pro 2. Ya pokoknya tim sendiri juga mempunyai wadah untuk koordinasi gitu ya, jadi antar sesama tuh masih jelas gitu teman Pro 2 untuk arahnya akan seperti apa ya. Oke, habis ini bakalan ada info-info lainnya juga nih teman Pro 2, ditungguin aja ya, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM. Aku mau kasih satu lagu yang juga pastinya enak banget untuk kita dengarkan di siang hari ini. Wah, ada Selena Gomez featuring Benny Blanco ya, dan juga Gracie Abrams dengan Call Me When You Break Up. Spesial buat kamu di siang sore, siang menjelang sore yang panas ini teman Pro 2.

Teman Pro 2 ngapain nonton Piala Dunia sendirian kalau bisa rame-rame? Yuk merapat ke Nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak bestie, pasangan, sampai satu geng kalian deh pokoknya ya. Yang penting gratis nih, tinggal datang dan nikmati serunya Nobar mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Maijen Sukono 124 Surabaya. Siapkan jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Teman Pro 2, jelang tahun ajaran baru ya, guru di Jawa Timur ini diminta menyiapkan inovasi yang lebih fresh gitu, lebih baru gitu kan. Dan untuk tahun ajaran 2026-2027 ini akan dimulai pada 13 Juli mendatang. Untuk itu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menargetkan peningkatan kualitas guru agar lebih kompeten, kreatif, dan juga adaptif pastinya terhadap perkembangan dunia pendidikan sekarang ini. Dan untuk itu Aris Agung Paewai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ini menyatakan target tersebut menjadi fokus utama selama masa libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 12 Juli 2026, teman Pro 2. Dan pihaknya ini meminta para guru memanfaatkan masa jeda pembelajaran untuk memperkuat kompetensi dan menyiapkan strategi belajar yang lebih inovatif saat murid kembali ke sekolah.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi,
1: udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Hire, pengen ngerti update lagu anyar? Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman.

0: seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi. Kamu nonton apa sih? Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
2: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
1: Oh gitu. Tapi yang dirosting, kok bisa ya gak baper?
2: Ya iyalah. Karena sebelum roasting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar nggak ada salah paham.
1: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
2: Hah? Beda, itu kopi yang di-roasting cuy.
3: Pro 2 FM Sore, waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
4: Bikin sore kamu lebih berwarna.
5: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini udah spesial banget ya. Di jam 4 sore bakalan ada Sunset Talk. Dan kita gak sendirian nih teman Pro 2, aku gak sendirian. Aku bakalan ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda berprestasi. Ada Jethro dan juga Akbar. Ini peraih best presentasi di Alaska Young Research nih. Tapi kita sapa-sapa dulu dan juga perkenalan diri gitu ya, buat teman-teman semuanya, buat teman Pro 2 pastinya. Selamat sore.
6: Sore.
5: Oke. Ini boleh perkenalan diri dulu Jethro dan juga Akbar.
6: Oke.
5: Buat teman Pro 2.
7: Ya perkenalkan, nama saya Rahmat Akbar. Saya siswa dari Alaska ya. Ya saya dulu melakukan penelitian itu sama partner saya.
6: Ya perkenalkan, nama saya Riko Evander Jethro Dendral, biasa dipanggil Jethro. Ya saya merupakan teman rekan dari Akbar ya.
5: Oke, ini kelas berapa berarti?
6: Dari kelas 9, kelas 9.
5: Kelas 9.
6: Kelas 3 SMP.
5: Kelas 3 SMP nih, yeah. Teman Pro 2, tapi prestasinya udah keren banget gitu.
6: Alhamdulillah.
5: Ya.
6: Alhamdulillah.
5: Ini boleh diceritain enggak sih best presentasi dalam apa namanya? Alaska Young Research ini, terus research-nya berkaitan tentang apa? Boleh diceritain?
7: Nah, jadi kita itu penelitiannya tentang aromaterapi gitu, tapi dari bunga kenanga. Nah, jadi kita ngambil bunga kenanga itu gara-gara kayak unik gitu kan. Okay. Terkenalnya bunga kenanga itu
6: mistis.
7: Bunga yang mistis ya.
5: Bunga tapi kuburan, biasanya buat kuburan. Parfum enak tuh.
7: Iya, buat parfum enak.
5: Nah, terus?
7: Nah, terus kita kan udah lama ini menguji ini sampai ke lab terus gagal. Yang susah itu kan dari ngambil minyak acirinya.
6: Minyak acirinya, soalnya susah banget.
7: Iya, lama lagi memakan waktunya. Jadi harus berhari-hari dan berbulan-bulan gitu.
6: Kalau 1 kilogram bunga kenanga itu cuma dapat satu mili
7: makanya kita. 1 kilo.
5: Okay.
6: Itu satu kilogram.
5: 1 kilogram bunga.
6: Bunga itu dapat 1 mili.
5: Dapatnya 1 mili minyaknya.
6: Iya. Minyaknya.
5: Oke. Okay.
7: Lama lagi. 1 mili itu.
6: Kita bolak-balik ngerebus apa? Menggunakan metode destilasi uap bolak-balik itu sampai benar-benar berapa?
7: Apa?
6: Sampai kekumpul berapa pas itu?
7: Kekumpulnya kami 20.
5: 20
7: kami
5: mili.
7: Kami bagi-bagi, iya.
5: Oke. Okay.
7: Dua, kami bagi dua yang yang pertama itu dengan apa ya, campuran minyak acirnya banyak, terus sama campuran alkohol sama
6: VCO.
7: Cairan ya VCO,
6: virgin coconut oil.
7: Ya, itu.
5: Oke. Okay.

0: minyak atsiri ini ya, bunga kenanga ini, yang akhirnya jadi aromaterapi. Emang sih jadi apa ya, kalau sekarang tuh juga cocok gitu ya buat anak-anak muda, nah, gitu kan, pakai aromaterapi atau apa gitu. Tapi mungkin ada alasan lain di balik research ini terjadi, atau memang ada dari pendampingan sekolah.
1: Kebetulan selain unik ya, kami ngambil ini tuh karena ada manfaatnya.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata banyak manfaatnya. Salah satunya itu kita kan neliti ini gara-gara banyak anak muda itu yang mengalami
2: stres. Kita lihat dari
1: stress.
2: Permasalahan di sekitar lingkungan kita banyak yang stres gara-gara tugas itu gitu.
1: Terus kita mikir deh gimana ini biar punya solusi buat anak-anak tapi tetap di kalangan mereka gitu. Nah, kita buat aromaterapi dari bunga kenanga itu. Nah, yang buat dia bisa ngurangin stres itu senyawa-senyawanya dia.
0: Okay.
1: Senyawa terbesarnya itu ada namanya linalol.
2: Yeah.
1: Itu kayak buat senyawa relaksasi dan apa ya?
2: Yang bikin
1: penenang,
2: relax
1: gitu.
2: Ya, tenang gitu.
0: Oke, nah tapi kalian pastinya nggak sendiri kan? Ada guru pendamping apa namanya dari kakak kelas mungkin. Tapi ini kayak gimana? Dari kakak kelas atau tapi kalian kelas 9 ya?
2: Kelas 9, jadi kita
0: adik kelas mungkin.
2: Iya,
0: atau gimana untuk samplingnya?
2: Mungkin kalau adik kelas itu perannya membantu ngasih saran.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya,
2: kita ngasih
1: tester
2: ya.
0: Tester.
2: Terus apa? Kita ngasih Google Form ke mereka gitu-gitu.
0: Survei lah ya.
2: Iya, survei ya, benar itu.
1: Berhasil atau enggak itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau untuk pendampingan ya kita sama ini Bu Agista.
0: Ibu gurunya hadir di sini teman Pro 2 ya. Oke. Okay. Menarik nih teman Pro 2 buat kamu yang suka banget gitu ya, mungkin pakai essential oil atau lagi stres gitu. Emang kan sekarang wewangian itu cukup apa ya, viral.
2: Iya,
0: cukup
2: viral,
0: membantu juga
2: iya,
0: untuk membantu kalangan anak muda dan pastinya juga terbukti gitu.
2: Iya.
0: Dan ternyata dibuktikan nih sama sama teman-teman kali ini yang membutuhkan waktu berapa lama?
1: Wow, mungkin satu bulanan untuk itu.
0: Satu bulan untuk research atau buatnya juga?
1: Iya, research
2: sama buat.
1: Sama buatnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu biar nyambung gitu. Jadi kita tahu gimana nanti ngambilnya, kita kan pelan-pelan dan apakah pengambilannya itu bisa maksimal gitu.
0: Oke. Okay. Oh, menarik nih teman Pro 2 ya. Satu bulan dimulai pada bulan?
1: Bulan apa kemarin?
2: Kemarin April ya?
0: April?
3: Dari, ya.
2: April, habis TKA.
0: Habis
2: kita ujian TKA
0: abis
2: itu.
0: Ujian,
2: ya, kita
0: akhirnya mulai gitu ya, biar lebih fokus.
2: Iya, iya. Kan itu juga pas itu momennya, soalnya pas TKA itu kita itu dihantam habis-habisan sama TKA-nya kita belajar. Kita benar-benar belajar mati-matian pagi siang sore, kan itu pasti stres, kita pasti jenuh dengan itu. Kita menemukan
0: waktunya ini, untuk mencoba.
2: Iya, benar.
1: Ya.
0: Kira-kira ini berhasil mengatasi stresnya atau enggak gitu. Oh, cocok ya berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Nah, dari tema kesehatan mental sendiri memang selain dari teman-teman yang teman-teman yang memberikan masukan atau dari kalian sendiri, ada enggak ada concern-nya untuk mengambil tema ini? Tema kesehatan mental ini. Biar nggak stres di kalangan remaja itu memang selain ada alasan lain selain dari lingkungan atau memang pure karena itu?
2: Mungkin pure karena itu ya, soalnya kita melihat dari sekitar lingkungan kita ya.
0: Okay.
1: Kan biar kayak penelitian itu kita harus menemukan sebuah masalah.
0: Betul.
1: Di sebuah lingkungan kita, terus kita memberikan solusi kepada masalah itu. Jadi kita lebih ke
2: karena masalah lingkungan muncul.
0: Okay.
1: Jadi kan lebih enak dijangkaunya.
0: Betul.
1: Dan tidak terlalu jauh untuk kalangan kita.
0: Oke. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin punya pemikiran yang sama gitu ya, ternyata essential oil atau aromaterapi ini bisa meredakan stres kamu, khususnya buat remaja-remaja, boleh dong langsung kasih review juga ya mungkin, atau gabungan kamu di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 0819089952 atau aplikasi RR RRI Digital, dan pastinya kita lagi live di TikToknya Pro2 RRI SBY. So teman Pro2 jangan kemana-mana, masih bersama Vira dan juga teman-teman kali ini di Sunset Talk.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
2: Pagi-pagi udah enggak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin Ayang. Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2 balik lagi ya. Kali ini masih barengan sama Jetro dan juga Akbar nih, selaku best presentasi di Alaska Young Research. Ngobrolinnya soal research terkait efektivitas ekstrak kandungan minyak atsiri jadi aromaterapi pereda stres di kalangan remaja. Tadi udah disebutin juga nih teman Pro 2 alasannya karena banyak juga dari teman-teman mereka yang merasa stres gitu ya. Pas banget untuk poinnya ketika habis ujian, terus habis itu research ini dilakukan. Tapi dari teknisnya emang membutuhkan berapa lama sih untuk mengekstrak si bunga tersebut menjadi minyak?
4: Ya mungkin kalau pas itu kita hitung itu berapa jam, Bar? 2 jam?
5: Lebih aja.
4: Lebih.
5: Soalnya itu kan kita masuknya pakai metode destilasi yang kecil.
3: Okay.
5: Jadi itu kan destilasi itu menggunakan uap. Jadi dia itu kan nanti dikasih air bunga kenangannya. Terus itu minyak atsirinya terbawa uap itu.
3: Okay.
5: Cuma gara-gara destilasinya kecil
4: jadi
5: uap yang terbawa itu sedikit. Kalau biasanya orang kalau menelitinya banyak gitu, dia pakainya dandang.
3: Oh.
5: Yang besar gitu kan uapnya banyak itu.
3: Betul.
5: Nah, jadi dia lebih cepat menghasilkan minyak atsirinya.
3: Oke. Okay. Tapi yang kalian pakai berarti
4: yang kecil kayak
5: yang
4: pakai
5: kecil,
4: labu.
5: Pakai labu gitu.
3: Oh, oke. Okay. Dan semuanya dilakukan di sekolah pastinya ya.
4: Kita di lab.
3: Ada labnya sendiri?
4: Enggak, kita di lab luar.
3: Oh, oke. Okay. Jadi ada kerjasama juga dari sekolah dan juga lab seperti itu.
4: Iya,
3: ya?
4: Benar sekali.
3: Oke, okay. Tapi kalau dari pengujian efektivitas, selain kasih sampel ke teman-teman di lingkungan sekolah atau adik kelas gitu ya, ada cara lain yang ternyata terbukti cocok mungkin dari orang luar sekolah?
5: Kalau dari orang luar, mungkin saya nyobanya ke orang tua dan adik saya.
3: Oke, okay. Tetap orang terdekat keluarga. Dulu ya.
5: Orang terdekat. Soalnya okay. Kan takutnya nggak cocok.
3: Benar.
5: Soalnya bau minyak kenanga itu menyengat. Jadi okay. Banyak orang itu nggak cocoknya. Soalnya baunya itu kalau terlalu lama di ruangan, dia itu terlalu nek buat banyak orang.
4: Jadi selera sebenarnya.
3: Bukan yang bunga fresh gitu ya.
5: Okay. Jadi makanya kita ngatur kandungannya. Disesuaikan sama orang masing-masing.
4: Kalau misal ada orang yang emang gak terlalu suka nyengat itu, kita bisa kasih 5 mili minyak atsiri, 10 mili.
3: Oh, bisa request ya, berarti.
4: Iya, ya, gitu.
3: Oh, baik.
5: Jadi kan bisa disesuaikan sama orangnya.
3: Oke, okay, tapi berarti tempatnya kalian tempatin kayak di tub kecil gitu atau kayak gimana?
4: Jadi kita ada kemasannya gitu.
3: Kemasannya.
5: Kemasan kecil.
4: Kecil gini. Nanti kayak kita ada tusuk-tusuknya gitu.
3: Oh, rediffuser.
4: Rediffuser.
3: Oke, okay, aku kira tuh aromaterapi yang kayak oles gitu loh. Enggak ya ternyata ya.
4: Oles mungkin kita belum pernah nyoba sih, tapi
3: oles. Oh, oke. Okay. Mungkin
5: nanti
3: mungkin
5: bisa
3: ya.
5: Diinovasikan
3: okay.
5: lagi.
3: Oke, kita tungguin deh teman Pro 2.
4: Produk kita ini kan bisanya di rediffuser sama sama diffuser yang
5: electric
4: yang diffuser.
3: Oke. Okay.
4: Jadi yang uap itu ya. Nah, itu kita bisa juga.
5: Dan nanti okay, kandungannya jadi pun beda-beda. Untuk yang elektrik kan pasti tetes gitu. Kalau terlalu banyak pasti
3: menyengat.
5: Kalau terlalu dikit kurang. Jadi harus disesuaikan ruangannya sama tetesannya.
3: Sama airnya juga pasti.
4: Iya.
5: Kalau ruangannya gede, tetesannya mungkin agak banyak dan airnya setengah lah mungkin.
3: Kalau read diffuser sendiri berapa mili?
5: Kalau kemarin saya nyoba di ruangan mungkin segini ruangannya ya. Itu saya kasih yang 10 mili.
3: Oke. Okay.
5: 10 mili minyak atsiris, terus 10 mili etanol sama 5 mili VCO. Jadi cukup untuk ruangan segini mungkin menyebarnya cukup, tapi agak lama. Soalnya kan okay. read diffuser.
3: Betul.
5: Kecuali kalau diffuser elektrik kan dia lebih cepat uap.
3: Benar.
5: Jadi menyebarnya lebih cepat dan habisnya juga lebih cepat.
3: Oke. Oke. Okay. Nah, dari produk yang kalian bikin ini, apakah memang masih diperuntukkan untuk research atau nantinya akan dijual seperti apa?
5: Sepertinya masih butuh banyak riset.
3: Oke. Okay.
5: Untuk kan untuk mengurangi stres ya. Stres itu kan banyak. Ada yang stresnya berat sampai stresnya rendah.
3: Okay.
5: Nah, kalau kita kan stresnya nggak sampai yang stres depresi gitu kan nggak bisa. Mungkin cukup untuk stres ringan kayak mungkin banyaknya tugas gitu-gitu. Kalau stres yang butuh penanganan khusus belum bisa.
3: Oke.
5: Okay. Jadi mungkin butuh riset yang lebih mendalam lagi.
3: Ada kerjasama mungkin ya, sama psikolog atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan dari pengujian tingkat untuk menurunkan stresnya sendiri, apa dari responden itu benar-benar ngasih reportnya ke kalian atau ada uji lebih lanjutnya lagi terkait nih udah dikasih testernya nih, terus emang benar-benar turun kah atau kayak gimana?
5: Kalau pengujiannya kita mungkin kalau bertahap itu belum bisa ya, soalnya kan memakan waktu yang lama.
3: Betul.
5: Nah, yang kemarin kita itu penelitiannya kan banyak ada kayak TKA dan lain-lain, jadi kita kurang maksimal untuk pengujiannya. Mungkin kita kemarin ujinya itu di satu ruangan, bawa beberapa anak
4: dan kita suruh masuk.
5: Ya, suruh masuk,
4: suruh masuk, disuruh kita terus suruh isi
3: Google Form. Percobaan ya.
4: Iya, benar.
5: Tapi kita kasih waktu. Berapa menit nih? Minimal kan 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit. Mungkin kalau stres yang stresnya langsung nurun itu enggak. Mungkin mereka jadi tenang.
3: Okay.
5: Kebanyakan tenang. Orang ngomong jadi tenang. Cuma kalau terlalu lama di ruangan
4: pusing.
5: Soalnya kan emang baunya yang menyengat itu.
4: Betul. Maksimal ya 15 menitan, 10 menitan gitu dah.
5: Kalau mungkin kalau mengatasinya untuk sekarang dimatikan aja. Jadi ditutup atau dimatikan diffusernya gitu. Biar nggak terlalu menyebar di ruangan.
3: Oke. Oke. Jadi efektivitasnya mungkin sekitar 15 menit itu tadi ya. 15 menit buat tenang. Terus habis itu juga memang dari kandungan bunganya atau minyaknya ini yang memang nggak semua orang suka juga gitu. Bener. Tapi apakah ini jadi kendala? Karena dari selera orang kan beda-beda lagi-lagi ya. Tapi kenapa kok tetap memilih minyak ini untuk kamu lakukan research ini?
4: Karena di minyak ini tuh kita paling banyak kandungan linalolnya.
5: Linalolnya itu.
4: Kandungan yang
5: dari dulu, semua bunga-bunga yang lainnya itu.
4: Ini yang paling banyak.
5: Ya, kenanga itu ini. Paling banyak. Makanya saya ngambil ini. Selain itu juga kan kalau untuk mengatasi bau yang enek itu mungkin dengan inovasi kan kalau aromaterapi bisa dicampur-campur.
3: Betul.
5: Kayak misalnya bunga kenangan nanti saya campurin sama serai. Kan itu dua manfaat nanti.
3: Betul.
5: Serai kan bisa buat mengusir nyamuk.
4: Mengusir nyamuk.
5: Jadi mungkin inovasi selanjutnya kita pakai itu untuk mengurangi bau yang menyengat itu dan menambahkan manfaat lainnya.
3: Oh.
4: Dan ada satu manfaat lagi, kenangan itu atsiri itu mengikat aroma, jadi aromanya tuh kuat, jadi nggak terlalu nggak cepet hilang.
5: Dia itu bisa jadi minyak atsiri basic. Jadi kalau misalnya kita
4: mau dicampur
5: ya,
4: apa-apa sih bisa.
5: Basicnya itu kebanyakan pakai
4: minyak atsiri.
5: Minyak atsirinya bunga kenanga ini.
3: Oh.
5: Soalnya dia itu kayak minyak atsirinya yang paling banyak.
3: Oke. Okay.
5: Bunga yang mempunyai minyak atsiri banyak.
3: Jadi selain dari untuk mewangian ya, untuk aromaterapi juga pastinya untuk parfum pun juga banyak
4: parfum pakai.
3: Dan mungkin kalau bisa dibilang kalau bunga rata-rata cewek-cewek ya yang suka.
5: Yeah.
3: Ya. Kalau cowok-cowok agak mungkin beda seleranya.
5: Yeah,
3: ya.
5: Beda.
3: Oke, tapi dari lingkungan kamu sendiri, orang tua, lalu lingkungan sekolah pastinya, melihat research yang kamu lakukan, ini kan juga pastinya bekerja sama dengan sekolah.
4: Iya,
3: kan?
4: Pasti.
3: Jadi seperti apa tanggapannya? mungkin dari guru-guru yang lain ya, bukan pendamping ya. Guru-guru lain atau anak-anak adik kelas kamu yang lainnya.
4: Kemarin kita sempat coba produk kita itu ke ruang guru. Yeah. Jadi kita
3: wah, enak dong ruang gurunya. Nah, dapat tester ya.
4: Iya. Jadi kita nyoba di ruang guru itu pakai yang diffuser itu ya, baunya lumayan. Ya,
5: kita pakai dua, soalnya ruangannya agak besar.
3: Agak besar.
5: Kita pakai yang diffuser sama yang elektrik. Kalau untuk respon guru-guru ya, baunya itu suka.
3: Oke.
5: Cuma ya itu
4: terlalu menyengat
5: kalau terlalu lama. Jadi cuma kendalanya itu bau yang terlalu menyengat dan buat pusing.
4: Dari masukan itu kita putusin untuk nurunin kadar
5: minyaknya. Untuk disesuaikan
4: biar nggak terlalu menyengat lah.
5: Okay. Biar nggak buat pusing.
3: Oke. Okay. Tapi nextnya mungkin ada tambahan itu tambahan wangi lain, mungkin yang kamu tadi bilang ada tambahan serai atau apa, atau mungkin sementara kayak gini dulu deh Bu atau Pak gitu.
5: Kalau itu boleh juga, soalnya kemarin kan kita presentasi juga di BGJ ya.
4: BGJ Johnson.
3: Ya. Oke. Okay.
5: Kita banyak dikasih saran kalau
4: ditambahin
5: kayaknya kalian
4: juga
5: inovatifnya ditambahin gitu, kayak misalnya ditambahin pewangian lain kan bisa. Yeah. Jadi itu bisa buat inovasi yang lebih maju gitu kan, manfaatnya gak cuma satu nanti jadinya. Okay.
4: Jadi banyak manfaatnya. Yeah.
3: Tapi kalau dari kalian sendiri kepikirannya mau nambahin apa nih? Udah sempet kayaknya ini deh yang cocok gitu.
5: Kalau itu belum tahu,
4: belum,
5: ya. Harus meneliti satu-satu manfaat dari bunga-bunga lainnya.
4: Biar membutuhkan waktu yang lama juga.
5: Ya, waktunya juga lama juga.
4: Kita kan terbatas waktu ini sebenarnya.
5: Waktunya kan yang terbatas. Kalau meneliti kan sebenarnya emang harus lama gitu. Kan biar kalau ada data pasti penelitiannya berhasil.
3: Betul, sesuai dengan datanya juga gitu ya. Oke, tapi aku mau tanya juga nih, waktu kamu presentasi, ini kan akhirnya dapat best presentation nih. Itu emang kayak gimana sih presentasinya? Terus researchnya itu emang ada kategori-kategori kah atau seperti apa nih? Kalau dari Alaska Yard Research ini?
5: Awalnya itu kita kaget ya, kan diambil 6 besar.
3: Oke.
4: Okay. Kita enggak nyangka kalau kita masuk.
5: Iya, kita masuk.
4: Kaget. Waduh, ini latihan presentasi lagi dong ini.
5: Iya. Oke. Mungkin saya kok bisa masuk ya? Apa gara-gara saya masukin ke ruang guru itu?
3: Oh.
4: Iya, kita sedikit.
3: Terus gurunya, ini aja gitu ya.
4: Iya, iya.
5: Kayaknya enak ini produknya.
4: Oke. Okay. Yang lain cuman kita dong ya yang ngasih.
5: Iya, yang ngasih. Soalnya banyak yang lainnya kan produknya itu
4: cuman
5: buat diri sendiri.
4: Iya, buat diri sendiri, nggak bisa dibuat bareng-bareng gitu.
5: Dari itu kita kan masuk 6 besar. Yang 6 besar itu kan kalau yang lainnya presentasi di booth-nya masing-masing.
4: Kalau kita itu dua-duanya kita di booth masing-masing sama kita maju ke depan.
5: Jadi ada jurinya.
4: Jadi ada jurinya. Okay. Jurinya dari dosen ITS juga dosen ada. ITS.
3: Oh, nah, oke. Okay.
5: Saya kagetnya juga kok bisa dapat presentasi. Soalnya saya ngerasa presentasi saya kurang enak gitu.
3: Maksimal
5: ya.
3: Iya,
5: kurang maksimal. Kayaknya masih banyak yang lainnya. Tapi saya malah dapet itu dan kaget ya. Alhamdulillah gitu.
4: Jadi bagus banget nih presentasi kita.
3: Oke. Tapi ternyata bisa gitu ya, dan ya terbukti best presentation itu
5: tadi
3: gitu kan. Oke nih teman Pro 2, pokoknya kalau misalkan kamu tuh emang sungguh-sungguh dari research-nya juga paham, kayaknya juga waktu jelasinnya pun juga enak, akhirnya dapet nih.
4: Soalnya kita ini sudah bercampur tangan dengan
5: penelitian
4: ini tuh dari kelas 7.
5: Dari kelas 7.
3: Oke, wah berarti 3 tahun.
4: 3 tahun.
3: 3 tahun mikirnya.
4: Ya 3 tahun gagal
5: akhirnya berhasil.
3: Terus tadi yang 1 bulan tuh dari prosesnya aja berarti.
4: Iya, prosesnya aja.
5: Bergelutnya itu udah dari kelas 7.
4: Dari kelas 7 kita udah mulai mikir-mikir, aduh ini.
3: Oke, nih berarti jadi jadi quotes juga buat teman Pro 2, enggak ada yang instan teman Pro 2 ya. Yeah. Kalau instan, mie instan aja masih dibikin gitu kan, ya kan? Masih dimasak gitu. Enggak ada, semuanya yang instan perlu dipikirkan secara matang, akhirnya bisa berhasil. Tapi kalian kan ini kelas 9 ya?
4: Yeah.
3: Ini apakah akan satu sekolah lagi rencananya?
4: Enggak, udah enggak.
3: Nah ini gimana proses research kalian? Apakah masih akan dilanjutkan untuk SMA?
5: Mungkin. Kalau ini kan jalurnya sangat berbeda. Dia kan mau masuknya ke Taruna.
3: Oh.
4: Sudah masuk.
5: Maksudnya kan jalurnya beda. Kalau saya mungkin masih bisa. Jadi yang ngelanjutin nanti saya.
4: Mungkin Akbar lanjutin sama rekan barunya gitu.
5: Rekan baru di SMA.
3: Kamu tetap support ya.
4: Tetap support. Mungkin saya juga sama rekan baru saya
3: gitu. Oke. Pokoknya ditungguin aja deh teman Pro 2 untuk karyanya Jetro dan juga Akbar di SMA nanti gitu ya. Dan aku juga masih nungguin gabungan kamu teman Pro 2 di Instagram, WhatsApp dan juga TikTok kita ya. Abis ini kita balik lagi, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: berdua.
1: Aku Bella.
2: Aku Valen.
0: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
1: Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Temenin sore kamu dengan

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

0: Segmen terakhir teman Pro 2 untuk Sunset Talk kali ini ya di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Jetro dan juga Akbar untuk ngobrol-ngobrol tentang prestasinya gitu ya. Tapi aku pengen tahu satu hal nih, tadi di spill juga ternyata anggota OSIS ya,
1: yeah,
0: salah satunya adalah ketua OSIS.
1: Yeah.
0: Yang Jetro ya.
1: Iya, yeah, saya.
0: Oke. Okay. Berapa periode Jetro?
1: Cukup satu ya.
0: Cukup satu.
1: Soalnya periode. Saya nyalonnya pas kelas 9.
0: Oh, tapi emang bisa ya?
1: Bisa.
0: Kelas 9.
1: Bisa.
2: Kalau sekolah kita bisa. Harusnya kan ya bisa.
0: Iya, biasanya.
1: Jadi nyalonnya pas kelas 8, nanti masa baktinya pas kelas 9 gitu.
0: Oh, oke. Okay. Soalnya ya itu tadi biasanya kelas 9 udah enggak boleh
1: udah
0: kan.
1: Udah enggak boleh. Soalnya kan udah pasti sibuk.
0: Betul, ekskul apa.
1: Saya kena sendiri.
2: Tapi kalau mampu ya enak aja. Tambah okay. Yang kelas 9 pengalamannya udah banyak.
1: Iya. Yeah. Soalnya bener. Waktu saya kelas 8 kan saya jadi anggota.
0: Oh.
1: Cari pengalaman dulu nanti.
0: Betul.
1: Akhirnya nyalon jadi itu alhamdulillah.
0: Nah, kalau Akbar sendiri di OSIS jadi?
2: Jadi bidang audiovisual
1: koordinator.
0: Oh.
2: Ya. Yang awalnya saya dulu itu cuma ikut-ikut kakak kelas.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya daftar jadi anggota kelas 9-nya baru saya jadi itu koornya.
1: Pimpinan asli.
0: Keren nih, pokoknya berprogres terus gitu ya. Tapi masih sempat untuk ikut research juga.
1: Iya.
2: Oh, masih.
0: Sempat ada ekskul lain mungkin?
1: Oh, saya band.
0: Saya
1: band paskib sama Kak Sony di sini.
0: Banyak
1: ini juga paskib ini.
0: Ya.
1: Paskib.
0: Banyak nih kegiatannya.
1: Iya.
0: Gimana sih cara bagi waktunya berarti? Kalau dari sekolah, ekskul, terus kegiatan-kegiatan lain mungkin les.
1: Kalau saya sih yang paling penting dulu yang saya lakukan. Misal kalau tugas sekolah waktunya sangat mepetnya itu yang saya paling duluan kerjakan. Kalau yang lain kan waktunya masih panjang ya habis inilah. Jadi bisa bagi prioritasnya. Terus habis itu juga yang nggak penting itu nggak usah dilakuin, kayak main gitu. Kalau masih bisa kerjain. Berhenti ketika kamu selesai, jangan berhenti ketika kamu capek.
0: Oke, keren. Akbar, ini gimana bagi waktunya kalau kamu?
2: Kalau saya lebih susah.
0: Soalnya kenapa?
2: Saya ada editing.
0: Jadi okay.
2: Ngedit itu di sekolah ada, di rumah ada. Jadi harus saya baginya, les pun ada. Jadi kalau di sekolah saya itu mungkin kebanyakan kan fokusnya ngedit sama take video.
0: Okay.
2: Makanya saya les. Jadi biar saya nggak ketinggalan materi.
0: Betul.
2: Terus kalau nggak ada les, misalkan hari les itu cuma berapa hari, waktu kosongnya itu ngedit yang penting, kayak ngedit yang kayak mungkin after movie yang susah gitu. Jadi saya baginya harus ada jadwal khusus.
0: Okay.
2: Biar nggak bingung. Kalau sampai bingung nanti editan nggak selesai.
0: Betul.
2: Nilainya jelek. Terus ya.
0: Terus akhirnya pakai minyak kamu ini biar gak stres.
1: Pakai sendiri.
0: Iya kan, pakai produk sendiri. Katanya produknya dipakai juga sama di rumah gitu ya. Nah itu berarti menunjukkan produknya berhasil gitu ya teman.
2: Tapi
0: produk
2: emang
0: ya.
2: Saya suka juga kok.
0: Kalau nggak suka nggak kamu bikin.
2: Gak bakal bikin.
0: Iya kan, nggak kamu bikin pasti. Oke, tapi kalau balik lagi untuk research sendiri, ini emang agenda tahunan dari sekolah atau kayak gimana nih?
2: Nah ya benar.
1: Ini program dari sekolah tahunan. Jadi untuk khusus kelas 9 ya. Jadi,
0: malah khusus untuk kelas 9?
1: Iya kelas 9.
0: Okay.
1: Jadi setiap tahun itu kelas 9 itu ada banyak programnya yang seru-seru ya, contohnya ini. Ini sangat mengasah kemampuan kita. Jadi kita tuh di sini tuh waktu kelas 9 itu kita tahu bahwa oh ternyata itu kita bisa kayak gini.
2: Nah, iya. Ternyata enggak apa ya, kita itu diginikan buat dilatih untuk nanti di masa depan. Kan kalau penelitian itu kayak nyambung sama skripsi ya.
0: Betul.
2: Jadi nanti kita udah tahu.
1: Udah enggak kaget lah kita.
2: Ya, basicnya itu gimana? Skripsi kan gini-gini. Jadi kalian tuh harus belajar dari sini.
0: Kebiasa gitu ya.
2: Kebiasa. Jadi kita udah enggak kaget pusing kayak gimana skripsi. Kalau saya besok ya, ini mah SMP saya juga gini.
0: Wah, keren. Kayaknya skripsinya bisa diulang dari yang
2: nah,
0: produk
2: iya,
0: SMP
2: iya.
0: Ini
2: itu ditingkatkan
0: tadi.
1: Lagi dua nanti.
2: Oh iya.
0: Iya benar-benar. Jurusannya tapi harus linier ya kalau gitu ya. Oke. Nah, itu buat adik-adik kelas kamu yang lagi dengerin, emang apa sih pentingnya research nih? Mungkin kan ada yang bingung atau kayak gimana? Kamu dulu waktu ngadepin kelas 9 ini, aduh kok ada program ini atau ada research dan segala macemnya, sempet ngerasa ini gak?
2: Sebenarnya enggak.
0: Berat gak?
2: Soalnya kita udah pernah ikut lomba.
1: Udah pernah ikut lomba kelas 7, okay. Kelas 8, kelas 9.
2: Iya, yeah, kelas 9.
0: Enteng ya kayaknya, yeah, buat mereka berdua, yeah, ini teman berdua.
2: Jadi kita udah terbiasa.
1: Ah, ini kayak gini, kayak kemarin lagi nih. Ya udahlah, gas
2: aja. Apalagi dari sekolah kan pasti enggak terlalu ketat peraturannya.
1: Yeah.
2: Kalau luar kan pasti.
1: Kalau dari dinas kan wah ini.
2: Nah, banyak lagi itu.
0: Okay.
2: Nah, tapi saya kemarin ngalamin teman saya yang pusing. Ya. Kan pas banget itu saya buat ini. Nah, sebenarnya penelitian itu kalian nggak usah pusing.
0: Okay.
2: Yang penting itu tertata. Jadi yang awalnya kita perluin itu adalah apa masalah yang kita pengen selesaikan gitu. Nah setelah itu bagaimana kita menemukan solusinya itu. Okay. Jadi kita harus menemukan solusinya dulu, baru kita menulis apa data-datanya. Kalau data udah terkumpul, penelitian pasti jadi. Jadi yang pertama paling penting itu adalah data dan masalah serta solusinya. Jadi kalian gak usah bingung nanti ke belakangnya. Kalau tiga ini udah ditemuin, pasti ke belakangnya gampang gitu.
0: Jadi data, masalah, solusi.
2: Iya.
1: Masalah,
0: data, solusi. Sorry. Tiga ini yang harus kenceng dulu gitu ya, baru nanti menjalaninnya juga lancar.
2: Iya.
0: Tapi balik lagi ada temanya gitu nggak sih untuk researchnya? Atau memang dibebaskan sama sekolah?
2: Kalau tema bebas
1: ya.
2: Pokoknya harus bermanfaat bagi sekitar gitu.
1: Kan ada beberapa bidangnya, bidang kalau kita
2: bidang
1: hayati, ada bidang
2: bidang teknologi,
1: sosial teknologi.
0: Ada terbagi-bagi juga. Ya, gitu
1: kalau yang bidang sosial itu mungkin nggak memerlukan produk,
2: mungkin lebih ke data.
1: Data sama kan kita sosial kan namanya juga.
2: Sosial.
1: Gitulah.
2: Kalau yang hayati mungkin kebanyakan kayak research, ke lab gitu-gitu. Kalau yang robotik mungkin lebih ke
0: bikin robot.
2: Ya,
1: coding.
2: Itu kan lebih expert lagi.
1: Ya lebih susah. Saya lihat teman saya yang itu, wah kasihan ya.
0: Tapi kan itu pilihan.
1: Iya, pilihan.
2: Mereka mampu juga enggak apa-apa.
0: Bener, dia mengasah kemampuan juga mungkin ya gitu. Tapi mungkin dari angkatan kamu yang menarik research-nya selain punya kamu sendiri, ada enggak? Boleh enggak ini disebutin atau nanti GR nanti teman-temannya yang lihat?
2: Mungkin ini. Boleh kak. Yang
1: power bank.
2: Sensor sama power bank.
1: Itu beda-beda. Jadi ada yang sensor tentang
2: penelitian sensor ini, sensor banjir sama ada yang power bank panel surya.
1: Iya. Itu menurut saya menarik.
2: Ya, power bank ini kan dia panel surya. Jadi itu dia memanfaatkan
1: energi
2: mataharinya. Jadi dia kayak kemana-mana, misalnya kita ke gunung, itu kan enggak ada susah colokan itu.
0: Nah,
2: power bank kan harus ngecas juga.
0: Bener.
2: Kan kalau pakai tenaga surya kan jadi gampang, tinggal dipanasin, apalagi di gunung.
1: Itu yang menurut saya paling bagus.
2: Terus ada yang sensor itu kan. Sensor itu dia bagus. Cuma kalau menurut saya itu kekurangannya dia itu ke sensor semua. Jadi
1: ya, misal kalau
2: diperuntukkan untuk
1: air kan itu banjir. Jadi kayak kalau ada misal ada barang setinggi kayak gini, padahal airnya masih segini kan itu juga sensornya bakal
2: nyala.
1: Mendeteksi kalau itu banjir, padahal itu cuma barang yang tinggi doang.
0: Gak hanya air aja, tapi barang-barang lain pun juga kedetek akhirnya.
2: Harus diperbaiki lebih lanjut lagi.
1: Ya, namanya penelitian.
2: Iya, kan ada salahnya pasti.
0: Bener.
2: Kayak saya tadi kan ada salahnya kayak terlalu
1: pasti menengat. Banyak kekurangan.
0: Betul. Nah itu adalah contoh gimana caranya kita bisa memberikan solusi yang lebih baik lagi gitu kan. Nah terakhir untuk teman-teman lainnya yang punya research gitu ya, atau lagi menjalani sebuah penelitian, atau buat teman-teman lainnya adik-adik kelas kamu gitu, gimana sih caranya biar semangat menjalani persekolahan pasti, dan juga kegiatan-kegiatan yang banyak dan researchnya itu tadi.
2: Untuk dari saya mungkin jangan terlalu dibawa pusing. Kalau terlalu dibawa pusing tambah nggak selesai. Jadi kalian cukup gimana caranya biar saya bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan lancar gitu. Kalau dibawa pusing kan nanti jadinya tambah stres, tambah
1: nggak selesai nanti,
2: tambah nggak fokus kan, tambah susah ngerjainnya. Jadi cukup dibawa tenang aja, nggak usah gupuh. Pokoknya ada kok waktunya. Okay. Kan ada pembimbingnya juga gitu. Jadi Alaska itu pembimbingnya baik-baik kok. Jadi, jangan lupa untuk masuk ke.
1: Jadi kita benar-benar dibimbing.
0: Dia nyari pengganti ya. Yeah. Nyari pengganti soalnya dia udah lulus nih ternyata teman pro 2. Ayo. Iya,
2: ayo. Kan saya juga butuh pengganti kok.
1: Iya, yang masih yang masih bingung mau sekolah kemana gitu, tertarik tentang penelitian, join Alaska aja.
2: Pasti dibimbing nanti.
0: Oke, keren nih teman pro 2. Thank you ya Akbar dan juga Jetro, sukses selalu untuk SMA-nya gitu kan, dan pastinya untuk kegiatan-kegiatan di luar sana lainnya. Dan terima kasih juga buat teman pro 2 yang udah gabungan di ngobrol-ngobrol kita di Sunset Talk kali ini. Habis ini kita bakalan ada keseruan apa lagi di Sore Ceria. Aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Coming.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Teman Pro 2 gak usah kemana-mana ya, karena habis ini bakalan ada Hallyu Time yang nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 7 seperti biasa di hari Jumat. So, pantengin terus Pro 2 FM ya teman Pro 2.

mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: kamu. Masih dengerin Highly Time di Pro 2 FM.
1: Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo, balik lagi di Hallyu Time ya teman Pro 2 untuk ngobrolin seputar perkoreaan. Nah, kalau kamu udah nge-follow Instagramnya Pro 2 RRI Surabaya, aku udah ngasih tips ya. bukan tips sih, rekomendasi. Rekomendasi makanan-makanan yang enak banget, khususnya makanan Korea yang pastinya bisa kamu coba. Kalau belum follow, follow aja deh teman Pro 2 ya, kamu cek sendiri aja. Dan aku juga kemarin udah spill-spill sedikit untuk Hallyu Time di minggu kali ini, di hari Jumat. Ada info mengenai lagu-lagu Korea yang pakai lemon. Apa ini?

air asem kah? Jadi kalau ngomongin soal lemon, kita kan ya ingetnya minuman gitu ya, biasanya teman perdua yang seger, yang kecut, asem kayak gitu kan. Tapi memang identiknya sama musim panas gitu kan. Nah, kali ini dari SM Entertainment ini memberikan lagu terbaru dari Hearts to Hearts. Konsepnya sih seputar liburan kayak gitu ya, jadi di pantai kayak gitu, yang judulnya tuh Lemon Tang, teman perdua. Tapi nggak sampai situ sebenarnya, teman perdua. Beberapa bulan sebelumnya itu ada juga dari grup SM Entertainment, kakaknya gitu ya, ada Espa yang juga membuat sebuah lagu yang berjudul Lemonade. Kenapa nih kok pada lemon-lemonan semuanya gitu kan. Tapi sebelumnya lagi, kita tarik ke belakang lagi, itu juga ada postingan dan juga pembahasan mengenai kenapa kok demam lemon ini jadi yang dipilih sama SM Entertainment gitu ya, atau SM Town ini, teman pro 2. Karena kalau dilihat lagi, itu banyak yang mengandung unsur lemon atau tema lemon ini. Jadi gak cuma di sebuah lagu aja sebenarnya, tapi untuk konsep season greeting gitu ya, atau konsep-konsep lainnya seputar artis dari SM Entertainment, ini menggunakan lemon sebagai tema besarnya gitu nih, teman pro 2. Wah, apakah filosofinya ya? Kita sebenarnya kurang tahu juga ya, teman pro 2. Tapi memang kalau dari netizen itu melihatnya ini sebagai suatu promosi yang emang digunakan sama SM Entertainment untuk membuat kesegaran baru gitu bagi musiknya gitu kan, bagi para fans kayak gitu nih, teman pro 2. Apakah kamu juga merasakan kesegaran itu? Gini, kalau agensi besar tuh emang kayak gitu nih ya, teman pro 2. Udah satu ya udah sekalian aja semuanya gitu kan. Tapi memang di bulan Juni Agustus ini kan apa ya, kondisi cuaca tuh cukup panas gitu ya, teman pro 2, terik gitu kan. Meskipun kemarin-kemarin juga di Surabaya sempat hujan gitu kan, tapi akhir-akhir ini khususnya tadi nih, teman pro 2, panasnya minta ampun gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa, apakah ini salah satu strategi marketing dari SM Entertainment untuk kita biar membuat kesegaran tersebut dengan menggunakan lemon atau mendengarkan lagu-lagunya yang berjudul lemon-lemon itu tadi? Nah, gak ada yang tahu. Tapi emang kayaknya cocok sih, teman berdua, untuk kita dengarkan di malam hari pun juga masih enak gitu loh. Apa iya? Tapi coba deh, apakah kamu juga merasakan kesegaran yang sama ya, teman pro 2, untuk di malam hari ini dengan mendengarkan lagu-lagu yang mengandung unsur lemon ini, yang diambil dari SM Entertainment gitu kan. Langsung aja deh aku mau ngasih satu lagu, yang ini lagu terbaru ya, dari Hearts to Hearts, teman pro 2, Lemon Tang special buat kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu masih dengerin Culture Time di

Bet ya teman Pro 2, spesial buat kamu dari Wave to Earth ya. Kayaknya ini jadi hal yang bikin kita apa ya? Bikin kita agak sebel gitu, karena Wave to Earth kan ya ke Indonesia juga jarang-jarang gitu ya teman Pro 2, tapi sekalinya dateng tuh kita gak bisa dateng gitu kan. Kayak kemarin sempat dateng juga Wave to Earth di Java Jazz ya kalau gak salah. Java Jazz sih ingetku, masih baru bulan kemarin kok teman Pro 2. Ya benar. Tapi ya balik lagi, emang ada hal yang tidak bisa ditunda gitu ya. Jadi kita gak bisa nonton juga nih teman berdua. Tapi kayaknya kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk tour dari Stray Kids nih teman berdua, yang udah siap banget untuk comeback dengan albumnya This and That, dan juga pastinya tour dunia. Kalau dilihat album ini tuh masih akan rilisnya di 7 Agustus mendatang ya. Masih bulan, 2 bulan lagi lah. Ya enggak ya. Ini udah hari-hari di bulan Juni nih udah hampir selesai gitu. Tapi hitungannya ya 2 bulan lah, boleh lah ya teman Pro 2. 7 Agustus nanti akan rilis albumnya. Tapi Stray Kids ini udah ngerilis single yang judulnya Run It pada Rabu lalu ya, di tanggal 24. Dan ini akan masuk juga ke dalam album mereka. Jadi semacam lagu pra-rilis gitu ya. Ini kalau dilihat juga dari Bang Chan, Ino, Changbin, Yunjin, terus Han, Felix, Sengmin dan juga Ayen, ini kayaknya udah siap banget juga untuk keliling dunia gitu ya. Karena untuk tour sebelumnya di bulan Oktober itu juga keren banget sih teman berdua. Banyak banget dari teman-teman aku yang juga ikut menonton gitu kan. Tapi kalau dilihat juga dari sosial medianya juga, wah gak kalah keren deh pokoknya ya. Dan untuk tournya emang sih masih belum diumumin secara resminya kapan. Cuman kalau tour ini nanti akan digelar gitu kan, setelah perilisan album terbaru mereka. Ya pokoknya kita tungguin aja deh teman Pro 2, karena kalau ngelihat dari album sebelumnya atau tour sebelumnya sih keren ya pastinya ya, ada di 35 kota dan 56 konser gitu. Tapi kita tungguin aja kepastiannya untuk di tahun ini seperti apa. Tapi kalau dari teman Pro 2 pingin dengerin lagu-lagunya Stray Kids, kamu bisa langsung aja request gitu ya. Plus, nah ini ada kesempatan buat kamu untuk vote teman Pro 2 ya. Kali ini soalnya Stray Kids masuk ke dalam battle song kita di Hallyu Time. Jadi langsung aja kamu pilih lagunya, ada Run In ya yang terbaru, dan juga Stay teman Pro 2. So buat teman Pro 2 langsung aja kamu pilih-pilih lagunya di Instagram kita @pro2rrsby. WhatsApp juga boleh 0819980952. Aku ulangi lagi, ada Run It dan juga Stay ya yang bisa kamu pilih sebelum jam 7 nanti bakalan aku puterin spesial buat kamu.

0: musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time. Let's dance!

Kimchi yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: kemana-mana. Lagu K-pop asik ada di sini.
1: Siapa nih teman Pro 2 yang suka banget sama lari? Tapi bukan lari dari kenyataan ya. Nah, ini dari balik lagi nih teman Pro 2, lagi-lagi ada gebrakan baru dari ASM Entertainment yang bikin event lari. Apa? Kok tiba-tiba bikin event lari? Apakah karena anggotanya? Anak-anaknya ini suka banget sama lari, khususnya Choi Minho ya, teman Pro 2. Kemarin aja ke Jakarta rela-relain loh ke GBK untuk lari gitu kan. Dan bahkan dia ngajak personil gitu. Personil. Banyak juga nih teman Pro 2 yang kemarin tuh lagi rame kan dari London atau mana, terus habis itu lari nih, ada Minho, ada Johnny, ada Taeyong, terus ada, wah banyak deh pokoknya. Si Minho yang awalnya sendirian jadi banyak temennya nih buat lari tahun kedua ya. Tapi kalau acara yang ini, yang baru ini, eventnya adalah SM Town Run Club 26 gitu. Ini akan running, let's run in October, katanya gitu, di tahun 2026 ini. Jadi bukan konser, bukan fan meeting, tapi event lari teman Pro 2. Dan memang pertama kalinya SM Entertainment ini bikin gebrakan baru untuk penggemar K-pop di seluruh dunia gitu. Lah terus ini di mana tempatnya gitu kan, ada yang bingung juga gitu, apakah ini akan di Korea atau seperti apa. Kita masih tungguin juga nih teman Pro 2. Tapi memang awal-awalnya itu karena SM Town di tahun 2025 pada waktu itu di London, dan Minho si pemimpin ya, Minho Shiny ini ngajak Kai dan juga Chanyeol dari EXO, terus ada Changmin TVXQ, ada Johnny NCT ya, ada Kun dan juga Xiaojun dari WAVY, yang akhirnya dilatih secara militer sepertinya ya. Dan kegiatan tersebut ini bikin si SM ini kayaknya cocok nih untuk membuat event lari kayak gitu. Kayaknya bakalan Minho sih jadi dutanya nih teman Pro 2, karena dimana-mana dia lari gitu kan. Bahkan sempat ikut maraton juga. Jadi kayaknya kita tungguin deh akan seperti apa event tersebut gitu kan. Dan ini menimbulkan banyak komen dari netizen gitu kan. Ada yang, wah oh, ini nih harus ikut. Terus kayak takut banget nantinya bukan konser tapi SM Town Run Tour. Jadi bukan konser tour tapi run ke seluruh dunia gitu. Tapi seru sih teman Pro 2 ya. Apakah kamu juga tertarik dengan acara ini? Ya kita tunggu aja nanti Oktober ya teman Pro 2. So aku mau infoin juga untuk dari Stray Kids ya teman Pro 2, untuk kamu semuanya di Battle Song kali ini untuk lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2, pinginnya diputerin yang Stay nih teman Pro 2. Ya udah deh, nggak apa-apa ya, untuk menutup di malam hari ini di Hallyu Time ya. So thank you juga teman Pro 2 yang udah nemenin aku sampai jam 7, hampir jam 7 ini, dari jam 3 tadi. Habis ini bakalan ada Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Tapi sebelum aku puterin Stray Kids-nya, ini ada juga salah satu teman Pro 2 yang request lagu dari NCT Dream dengan box special buat kamu. So, jangan kemana-mana teman Pro 2. Vira pamit. Bye-bye.

Music Legend. Hai hai hai, halo, selamat malam Tom Bro 2. Kembali bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi di barusan siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab nggak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm very good. I'll say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke. Nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good. I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik teman berdua ya. Kenapa Sumo ada di sini? Sumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right? Yeah, of course I'm in school. It's like school
0: holiday right now. Holiday, lagi liburan. Okay.
1: Dua minggu
0: liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Fans your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa?
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switched. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fan ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you all usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock, yeah?
2: Yeah.
0: Why
2: or
0: you,
2: neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like this genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem, because you like rap ya?
2: Yeah? Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah. Jadi,
0: bapaknya enggak.
1: Cuma menginspirasi
0: doang gitu. Yeah. Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar
1: enggak,
0: juga
1: cuma
0: gitu.
1: Cuma dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya. Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: You can play. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba nih kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu Jabatan Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk. Kenapa Syumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Bata Sanja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Dan gimana, boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Bata Sanja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Bata Senja and finally do the collaboration together with Bata Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Bata Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Bata Senja already before, so I contacted him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very liked it. And then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Bata Senja dan Bata Senja sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Bata Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Bata Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Bata Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Bata Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Bata Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Bata Senja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate maybe?
2: Yeah. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh.
0: Gitu. Takdir jodoh ya. Mm-hmm. And
2: saya
0: mat from God ya. Yeah. Yes, setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Syumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Syumbo ya. Jadi kemana-mana tetap bersama kita tentunya masih di Music Life. Kan?

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja Oke, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When batas senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and then he send me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya, batasnya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I recall my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing sessions, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan, 3 bulan nih, bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song because I like, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true selves. The Iron Vein is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fist ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fist itu berarti seperti benteng gitu ya.
1: Is it the Iron Fist? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: pelindung ya, shield, yes. Yeah, like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you use someone else when you have the shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu dia sekali?
1: Your original Iron Fist is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fist.
2: Not one
0: with Batas
2: Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not really.
0: Jadi memang lagu ini didikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fist?
2: Yes, Iron Fist.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fist. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Yeah. 5 Juni. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya, keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Asked about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Nggak ada.
2: In Australia there's only we learn France, Chinese, and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya nggak ada gitu ya?
1: Yeah. Kayaknya bukan di Brisbane ya mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne sih, gitu ya, oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah ke Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only just because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans, it's all dedicated for them.
0: Oke, okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk ya, banyak okay, banget
0: banyak
1: mas,
0: dari Indonesia ya. Oke. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya Mas Zuri Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: Shumo AG.
0: Oke.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not
0: aja ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan ini setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, juga bersih. Dan orang-orang itu ramah banget semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they listen more. They'll definitely like the song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Okay, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh social media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Okay. Okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo AG.

0: Show, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Selamat malam teman Pro 2, balik lagi barengan Ramaya untuk dijaga malam kali ini. Nah, dijaga malam ini ya teman Pro 2, aku akan menemani kamu sampai jam 12 malam. Dan pastinya akan ada informasi yang menarik buat kamu ya sepanjang malam hari ini nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

0: Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Nomor 2 yang udah nonton Avatar The Last Airbender yang season kedua siapa nih? Nah, sebenarnya untuk di Avatar The Last Airbender itu akan memperlihatkan sisi lain 3 karakter nih Nomor 2. Untuk menanggung jawab acara showrunner ya serial Avatar The Last Airbender, Christine Boylan itu mengatakan sisi lain karakter Aang, Zuko, serta Top akan diperlihatkan lebih dulu dalam cerita musim kedua serial itu ya. Dan setiap karakter utama itu diberikan alur cerita khusus pada musim kedua nih, Avatar The Last Airbender ya, yang season 2 yang sedang tayang ya sejak 25 Juni kemarin nih. Dimana sisi kepribadian bayangan, nah ini sisi lain yang selama ini disembunyikan ya, mereka akan diperlihatkan dalam cerita 8 episode nih. Boylan itu juga mencontohkan Zuko memiliki sisi lain saat menjadi The Blue Spirit. Sedangkan Aang itu seorang pengembara udara, namun dia juga seorang avatar nih. Dan Top itu memiliki sisi lain saat menjadi seorang putri keluarga Beifong ya, yang terpandang meski ia sendiri adalah pengendali bumi yang kasar dan juga tangguh nih. Boylan juga mengatakan tim produksi akan memprioritaskan pendekatan penceritaan terhadap sisi bayangan dari Top, Aang dan juga Zuko agar penonton itu memahami ya teman-teman dua bahwa pertumbuhan karakter mereka itu berjalan melalui fase emosional yang intens ya. Sedangkan untuk karakter seperti Sokka dan juga Katara ya, keluarga kakak adik ini digambarkan melewati proses pendewasaan yang alami melalui berbagai tantangan yang mereka hadapi begitu. Selain pendalaman karakter juga, tim produksi memiliki strategi dalam menentukan elemen spesifik yang harus diadaptasi dari serial animasi aslinya ya ke format live action nih. Sebab mereka harus berhadapan dengan keterbatasan kapasitas produksi saat ingin mewujudkan visi kreatif yang ambisius.

teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari.

katanya Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha itu mengatakan bahwa pemerintah menerima data evaluasi dari platform pengaliran ya atau streaming Spotify di Jakarta pada hari Kamis kemarin yang menunjukkan bahwa musik Indonesia telah berhasil menguasai 80% tangga lagu teratas nih di top chart nih teman Pro 2. Giring juga mengatakan data tersebut itu rencananya akan dibawa oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif ke Konferensi Musik Indonesia pada Oktober mendatang di Makassar. Makassar, baik. Giring juga menilai informasi data digital ini memberikan dampak penting ya bagi arah kebijakan industri kreatif nasional yang dimana pemerintah bermaksud menggunakan data tersebut untuk menyusun rekomendasi kebijakan agar ekosistem musik tanah air bisa tumbuh lebih adil dan juga merata teman Pro 2. Kepala Bidang Musik Spotify Asia Tenggara Kosi Ang memaparkan dalam diskusi panel bahwa dampak dari tingginya apresiasi pendengar ini adalah kenaikan pertumbuhan royalti musik dari Indonesia sebesar 16% secara tahunan nih teman Pro 2. Dan Spotify saat ini berfokus memperkuat fitur digitalnya agar masyarakat itu bisa membangun hubungan emosional yang lebih personal ya dengan musisi idola mereka.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah.

0: Pro2FM.
1: Seperti biasa, Lemang Pro 2 untuk jam 9 sampai jam 11 ya. Kita open topic buat kamu nih. Nah, topiknya apa sih Bang untuk di malam hari ini? Kalau misalnya kamu jago satu skill ya secara instan, itu kamu mau pilih apa nih Lemang Pro 2? Bisa mungkin kayak aku pengen jago bela diri, atau aku pengen jago bikin musik dan lain-lain itu Mang Pro 2. Langsung aja gabungan ya di Instagram @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 081908952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya teman Pro 2 sampai jam 11 malam.

Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Kita bacain nomor berdua yang udah gabungan ya untuk di jaga malam kali ini. Ada dari kakak Sahza nih yang katanya, kalau aku pengen jago baca yang lancar nih kak, karena aku kalau misalnya baca itu masih terbata-bata. Baik gitu ya, yang instan ya. Kayaknya itu bakal pengaruh sih kalau misalnya kamu di dunia seperti saya. Karena baca berita ya juga harus lancar ya teman pro 2, baca apapun itu juga, dan juga informasi-informasi gitu kan. Mungkin buat kamu juga kayak mempersiapkan buat presentasi juga gitu kan, biar kamu bisa lancar gitu kan. Oke, terus ada lagi dari kakak Saurus nih yang katanya Kak, aku pengen jago main game. Kadang itu stres gitu kak, kalau misalnya kalah mulu gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Robi. Game itu ya teman pro 2, kamu itu gak harus jago. Kamu itu sebenarnya ada dua tipe ya yang orang main game kan. Ada yang butuh have fun, atau mungkin yang udah kompetitif, atau mungkin profesional gitu. Kalau misalnya kamu di ranah have fun ya gak jago-jago amat ya gak apa-apa gitu kan. Intinya game buat have fun aja, gak sampai kamu ke ranah profesional. Tapi kalau misalnya kamu pengen ke ranah profesional ya, kamu itu harus jago itu. Kadang jago itu ada dua tipe lagi nih, yang memang bawaan, terus ada yang try hard. Nah kamu pilih mana itu? Mungkin dari Kak Saurus ini lebih ke try hard ya. Kayaknya kamu harus try hard biar kamu bisa jago gitu. Pengalaman sendiri nih. Kadang ngumpul sama orang-orang jago juga bisa kamu, apa ya, ilmunya itu bisa kamu dapat sendiri gitu kan. Daripada kamu terpuruk sendiri gitu kan, kok gak jago-jago dan lain-lain gini. Ya open mabar lah sama orang-orang yang lebih jago gitu kan. At least ya ada perkembangan lah untuk kedepannya gitu. Kalau misalnya kamu mau masuk ke dunia profesional gitu. Kadang dunia profesional itu tidak tidak seindah yang kamu kira ya teman pro 2. Aku pernah di-spill juga sama temanku ya yang udah masuk di ranah profesional juga, yang di game ya, khususnya di game gitu kan. Dia itu memang benar-benar enggak bisa tidur. Terus juga ya tidur itu dibatasin lah. Aku juga sempat nyoba. Gimana sih ranahnya profesional itu, atau mungkin ya kayak ngejar lah, ngejar target gitu kan. Bah, kamu tidur cuma 2 jam, 1 jam gitu kan. Terus habis itu langsung melek, main game gitu kan. Ya repeat terus gitu kan. Nah, itu ya. Mungkin buat kamu yang enggak terbiasa, itu kamu pasti akan sakit gitu, seperti saya sendiri. Tiba-tiba langsung flu, sakit, masuk angin dan lain-lain gitu kan ya. Ternyata jalanku tidak di situ nih, teman pro 2, sumpah. Itu yang bikin apa ya? Aku realize gitu kan. Oh, ternyata aku enggak bisa lah seperti dia gitu. Ya, aku cari jalan lain lah gitu. Sembari bisa have fun juga. Kadang ya, kalau kalah itu ya memang wajar, teman pro 2. Kalah itu di sebuah game itu wajar, tapi jangan sampai itu bikin kamu stres dan lain-lain gitu. Keep your spirit ya untuk Kak Saurus. Semoga kalau misalnya kamu mau ke ranah profesional, kamu bisa capai lah. Amin. Terus next ada Kak Salma yang katanya, Kak, aku pengen bisa jago bahasa Inggris. Oke. Baik, aku juga sih. Aku pernah nih teman pro 2, sumpah ini pengalaman pribadi. Dulu di COVID gitu kan, aku sebenarnya punya beberapa teman yang di luar negeri gitu kan. Ada dari Vietnam, Filipina, mostly Filipina ya. Filipina, terus ada di Jepang, Korea juga ada. Terus di mana ya? Di Thailand ada sih dikit lah. Tapi mostly ada di Filipina lah. Itu ya setiap hari pakai bahasa Inggris gitu kan, sampai lancar gitu ya. Habis itu sampai lupa kan. Ini bahasa Indonesianya apa sih? Kayak gini. Nah, itu yang bikin kayak wow gitu kan, kalau aku lihat dulu gitu. Dan sekarang kayak, ini bahasa Inggrisnya apa ya? Ini artinya apa sih? Lain. Kayak bingung sendiri gitu loh. Padahal dulu-dulu itu kayak lancar aja gitu kan. Karena ya memang perlu diasah setiap hari ya untuk conversation-nya itu. Harus diasah setiap hari, jangan sampai kamu bolong ya teman pro 2. Kadang kalau udah bolong gitu kan, kamu tidak bicara atau berbahasa Inggris gitu kan sehari atau beberapa bulan gitu, udah hilang semua nih teman pro 2. Meskipun kamu bisa tahu lah
tahu, sekedar tahu aja. Tapi kalau conversationnya tidak lancar ya sama aja gitu. Kadang guruku juga bilang ya, kalau misalnya kamu mau jago bicara bahasa Inggris itu, kamu setiap saat, setiap waktu kamu conversation pakai bahasa Inggris sih. Gak apa-apa kamu terbata-bata dulu, nanti kedepannya bisa kok. Amin. Semoga ya Kak Salma ya, semoga kedepannya bisa lancar jago bahasa Inggris. Even itu cuma ngomongnya aja. Bule juga bilang ya, rata-rata bule bilang kalau ngomong atau conversation, apa sih namanya conversation itu, ya inilah yang ngomong-ngomong ya, ngobrol ya, ngobrol itu gak terlalu peduliin grammar, yang penting ngerti gitu kan, yang penting ngerti, sesama ngerti, satu sama lain itu ngerti, ya udah it's fine gitu kan. Jadi kamu jangan bingung ya teman pro 2 kalau misalnya ngomong-ngomong, ini grammarnya apa ya, ini grammarnya apa ya, no. Aku pernah diomongin seperti itu juga. Kamu gak usah pakai grammar-grammar. Ya intinya kalau aku ngerti ya aku jawab. Kalau gak ngerti ya tolong jelasin lebih detail gitu kan. Yang seperti apa, pakai bahasa apa ya, kayak bahasa tubuh dan lain-lain. Nah itu bisa terbantu sih teman pro 2. Yaudah, ini thank you banget ya udah gabungan ya. Nanti aku bacain lagi yang di Instagram lagi nih. So jangan kemana-mana teman pro 2. Tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

satunya kentongan. Teman berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Pro 2 Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang sistemnya mulai diarahkan

Teman-teman Pro2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

Kita lanjut lagi temu Brodo untuk dijaga malam ya. Ini ada dari Kak Yeni Lindawati yang katanya pengen jago bahasa Inggris. Baik, udah gitu ya. Kayaknya semuanya pengen jago bahasa Inggris ya, karena itu bahasa internasional juga ya. Ya dimanapun kalau misalnya ngomongin soal kerjaan juga bahasa Inggris itu juga wajib ya temu Brodo buat kamu. Apalagi kamu kerjanya remote begitu. Ada lagi dari Kak Acit nih yang katanya aku pengen jago bermain musik Kak, khususnya gitar. Oke, semoga kamu bisa jago ya. Instan loh, apa belajar gitar gitu, nggak ada yang bisa sih. Tapi ada sih otodidak gitu kan, seperti aku juga otodidak bermain gitar. Baik, ini requestnya lagunya KSI featuring 3P Red yang Think of It.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu nggak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu nggak teliti atau nggak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2. Jam segini, enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM, sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, ini waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah nemenin Rama hampir jam 11 kali ini, dan habis ini satu jam ke depan kemudian mengikuti Jazz Music Nikon Pro 2. So, kita tunggu di sini di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi kali ini Vira nemenin kamu. Dan kali ini juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bakalan aku temenin sampai nanti di jam 10 pagi. Tapi kamu gak usah khawatir teman Pro 2, karena Pro 2 FM akan menemani kamu selama satu hari penuh ya. Dimulai dari Spada, selamat pagi teman Pro 2, lanjut santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama jam Jaga Malam nih teman Pro 2. Dan habis ini bakalan ada lagu-lagu yang enak di More Music untuk nemenin kamu berkegiatan di pagi hari ini. Jadi pantengin terus Pro 2 FM ya teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pagi dong.
1: Udah doain aja.
2: Jangan doain jomblo. Doain supaya dia dapat pasangan yang lebih jelek dari kita.
3: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
4: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
3: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
4: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
3: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
4: Emang segitu ngaruhnya ya?
3: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
4: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
3: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Salatan wasalaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Teman Pro 2, dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti ingin hidup dengan nyaman. Intinya manusia ingin hidup dengan bahagia. Agar hidup dapat nyaman, haruslah dengan ilmu. Agar hidup dapat tenang, haruslah dengan ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmulah manusia bisa dapat memulai segalanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar potongan ayat 9 yang berbunyi: A'udzubillahi

ayah. Jelas kata Allah, tidaklah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Karena apa? Karena orang yang memiliki ilmu pasti bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana waktunya sholat, mana waktunya ngelayap. Namun hadirin, jika

malamnya malah asik mabuk-mabukan, berharap masuk syurga paling duluan, ternyata murka Allah yang pantas mereka rasakan. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin, mari kita isi jiwa kita dengan ilmu

kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

I thought it was all over.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang sama.

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2!

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es.

2, 1, 1, 1, 1. Saatnya info Pro 2.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Akademisi dan Dewan Pendidikan Kota Surabaya mendorong perubahan paradigma bahwa belajar tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Masa libur sekolah dinilai menjadi kesempatan bagi anak untuk memperkaya mendalam pengalaman melalui aktivitas bersama keluarga maupun pemanfaatan fasilitas publik sehingga tidak didominasi penggunaan gawai. Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya UNESA, Profesor Raden Roro Nani Setiawati mengatakan, masyarakat selama ini masih memaknai libur belajar sebatas kegiatan di sekolah. Padahal, menurutnya proses belajar dapat dilakukan di mana saja, termasuk pada masa libur sekolah. Dinas Pendidikan Jawa Timur memastikan dua atlet panjat tebing akan mewakili provinsi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Mereka adalah Ganendra Giri dari SMA Negeri 4 Blitar dan Cantika Attaila Putri dari SMA Negeri 8 Surabaya. Keduanya berhasil lolos dengan menjadi peserta terbaik dalam seleksi tingkat provinsi yang digelar di World Climbing Dispora Jawa Timur, Lapangan Jatim Seger pada 24 hingga 25 Juni 2026. Seleksi mempertandingkan dua nomor yakni speed dan lead untuk menentukan wakil Jawa Timur di ajang nasional. Sekretaris Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Jawa Timur, Fatah Raditya, mengatakan penentuan atlet dilakukan berdasarkan akumulasi poin dari dua nomor yang diperlombakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan insentif berupa pengambilan 50% atas pajak jasa hiburan tontonan film bagi rumah produksi atau production house. Kebijakan tersebut diluncurkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional dan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam acara peluncuran Jakarta Film Commission di Jakarta Theater mengatakan skema yang diterapkan merupakan pengambilan 50% pajak tontonan kepada rumah produksi. Menurut Rano, kebijakan tersebut disusun melalui pembahasan bersama para produsen film dan pengusaha bioskop demi mencari formulasi yang tepat. Ia menyebut insentif serupa pernah diterapkan di Jakarta, tetapi sempat dihentikan karena adanya undang-undang yang tidak lagi memperbolehkannya. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Ada Vira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 9. Kenapa jam 9? Karena di jam 9 sampai jam 10 nanti bakalan ada music trainer ya, teman Pro 2, seperti biasa. So, buat teman Pro 2, tungguin ya, nanti bakalan aku info-info yang oke banget buat kamu, lagu-lagu yang enak juga pastinya udah disiapin untuk menemani kamu di pagi hari ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com. Pagi-pagi kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM di tempat

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Are Surabaya karo Pro 2M.

0: di Halo hanya satu lagu. Get ready.
1: Hanya satu lagu ya teman Pro 2. Kali ini kalau ngomongin hanya satu lagu, ada sweater yang udah aku pilihin, ada Ironi, Kaset dan juga GR. Langsung aja kamu pilih. Tapi sebelumnya aku mau puterin lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, spesial buat kamu.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

92, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Asyira Samita, teman Pro 2, kecelakaan hati ya, spesial buat kamu di pagi hari ini. Kenapa sih kok lagunya galau-galau pagi-pagi? Ya kurang tahu juga, tapi cocok banget nih kondisi cuaca agak masih belum secerah itu, ya kan? Masih agak-agak mendung berawan gitu kan, jadi kayaknya enak banget untuk kita dengerin lagu-lagu yang sendu gitu ya. Tapi untuk kondisi hati jangan sendu loh teman Pro 2, masih pagi soalnya. Harus dibawa happy. Nah, kali ini ada yang happy juga nih karena mengeluarkan single terbaru, lagu terbaru, yaitu Andin teman Pro 2. Tapi kali ini juga menggandeng ada Dipa Barus selaku produser, yang katanya tuh nggak susah untuk bekerja sama dengan Andin lagi gitu, karena memang sudah pernah. Dan kali ini memproduseri lagu terbaru dari Andin yang judulnya Sehidup Semusik. Seru banget tuh, Sehidup Semusik gitu kan. Nah, ini udah apa ya, udah nyambung gitu, punya frekuensi yang sama gitu kayaknya antara Dipa Barus dan juga Andin. Karena dari mereka berdua itu sebenarnya udah pernah berkolaborasi dalam satu grup musik yang sama. Nah, ini kayaknya fun fact juga ya, yang namanya tuh Biru Muda saat di bangku SMA. Ternyata dua orang ini adalah anggota band ya teman Pradua pada waktu SMA. Dan lagu-lagu Andin di album terbarunya ini punya karakter yang sama, sama kayak bandnya yang dulu gitu. Wah keren sih kayaknya, gak sabar buat dengerin ya. Dan dari nuansa album ini dari Dipa sendiri, ini menurut Dipa adalah punya ciri khas yang apa ya, yang emang itu Andin banget gitu ya, punya ciri khas yang melekat gitu teman Pro 2. Sementara itu kalau dari Andin sendiri, proyek kolaborasi barengan sama Dipa Barus kali ini itu udah dirancang sejak tahun lalu, tapi ada kesibukan gitu ya dua-duanya, akhirnya baru terrealisasi sekarang ini gitu. Nah, apakah ada electronic dance musicnya atau EDM-nya nih kali ini? Ada nih teman Pro 2. Jadi ada unsur-unsur EDM-nya juga di lagu terbaru ini. Dan lagu Sehidup Semusik ini katanya lagu yang gebyar gitu. Wah, gebyarnya kayak gimana nih? Karena memang ada sentuhan dari Dipa Barus yang memang setiap lagunya itu rasanya semangat gitu ya, menyenangkan gitu. Meskipun lirik-liriknya kadang ada beberapa yang sedih gitu, tapi kan dibawakan dengan caranya Dipa Barus sendiri juga, ciri khasnya Dipa Barus juga, yang dikemas menjadi lagu yang menyenangkan gitu. Nah, salah satunya adalah lagu terbaru dari Andin ini teman Pro 2. Dan gak cuma Dipa Barus, Andin ini menggandeng 9 produser sekaligus dalam album terbarunya. Waduh, ini banyak banget. Kalau disebutin ya, pastinya ada Dipa Barus, ada Ali Akbar Sugiri, ada Clara Riva, ada Lava ya, Lava Pratomo. Terus ada Iqbar Siregar, ada Nikita Dompas, ada Kevin Quincy, Karim Suhar Sunharho, dan juga Abeng Alter teman Pro 2. Pokoknya kita tungguin aja deh lagu-lagunya, karena ada 13 lagu yang ada di album ke-9 ini, Sehidup Semusik ini. Dan gak cuma Sehidup Semusik, tapi ada Naksir. Nah, judulnya ada apa ya, ada semacam lagu-lagu yang bikin kita tuh jatuh cinta gitu kayaknya ya. Ada Naksir, ada Cosmic Romantic, ada Jatuh Pelan, ada Mata Ketiga, Nostalgia, Sentil Kau Nakal. Aduh, ini kayaknya kayak centil juga gitu ya lagunya. Dan pastinya ada lagu-lagu yang sudah di rilis
terlebih dahulu ya, kayak ujung-ujungnya kamu, Merona Rasa dan lain-lain. Pokoknya kita tungguin aja nih teman Pro 2 untuk album terbaru dari Andin ini, karena kita juga kangen gitu ya sama vibes-vibes lagu zaman dulu gitu kan. Kalau kata Dipa kan ini semacam lagu-lagu yang dia bikin bareng sama bandnya, sama Andin juga di masa SMA. Berarti kan rona musiknya pun juga masih ke arah zaman-zaman dulu gitu. Kayaknya ini seru banget untuk kita dengarkan ya. Tapi untuk menunggu lagu-lagu lainnya ya teman Pro 2 dari Andin ini, aku mau puterin yang udah sering juga di request sama teman Pro 2, yang pastinya masuk ke dalam album terbaru, ada ujung-ujungnya kamu, spesial buat kamu juga.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7 pagi, teman Pro2. Seperti biasa untuk di jam 7 kali ini aku mau infoin tentang kondisi lalu lintas dan juga cuaca di pagi hari ini ya. Nah, kalau untuk kondisi lalu lintas sih masih lancar-lancar aja ya, teman Pro2, aman. Dan terdapat sedikit kepadatan di beberapa titik. Contoh, di sekitaran Jalan Panglima Sudirman ini sudah terpantau padat, terus di Manyar Menur ini juga terpantau padat ya, teman Pro2. Terus di sekitar Demak ini juga sama, teman Pro2. Raya Kenjeran juga terpantau padat, tapi beberapa titik lainnya ini masih lengang-lengang aja, masih pagi soalnya ya teman Pro2. Jadi buat kamu tetap hati-hati di jalan aja, gak usah kebut-kebutan meskipun lancar gitu kan. Tapi kalau untuk kondisi cuaca seperti apa nih? Nah, kalau untuk kondisi cuaca dari pagi sampai nanti siang nih teman Pro2, terpantau berawan. Nah, ini udah harus disiapin ya, berarti jas hujan, payung atau apapun untuk melindungi diri kamu, karena berawan dengan kondisi suhu udara di 27 sampai 31 derajat Celcius. Tetap hati-hati, tetap waspada, dan pastinya jaga kesehatan teman Pro2. Karena apa? Kalau kamu udah jaga diri kamu, kamu bisa jaga orang lain juga. So, pantengin terus Pro2 FM, nanti bakalan aku spill informasi-informasi lainnya dan juga pastinya lagu-lagu yang enak nemenin kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana.